0: bola.
1: Bo'o delo luar di pilandangan.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator, mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Aduh, lo sahabat budaya dong, Gowlando Top 4 RRI Gorontalo. Kita jalan-jalan lagi. Di mana itu? Di iya. Ini dari RRI Sungai Penuh. RRI.co.id Sungai Penuh. Informasinya sahabat budaya tentang menahan buang air kecil. Mungkin terlihat sebagai kebiasaan sepele sahabat budaya, tapi ketika sedang kerja atau bepergian atau berada di tengah perjalanan yang sulit menemukan toilet, kalau dilakukan terlalu sering itu menjadi kebiasaan. Menahan kencing bisa mengganggu kesehatan saluran kemih dan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius. Urin merupakan cairan sisa metabolisme yang dikeluarkan tubuh melalui ginjal. Setelah diproduksi oleh ginjal, urin mengalir melalui ureter menuju kandung kemih untuk ditampung sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Nah, ketika kandung kemih mulai penuh, tubuh itu memberikan sinyal berupa rasa ingin buang air kecil. Nah, sinyal ini yang sebaiknya tidak terus-menerus diabaikan sahabat budaya, karena akan meningkatkan resiko infeksi saluran kemih, terus juga tekanan pada saluran kemih, dan termasuk juga merusak ginjal. Kalau menahan pengen buang air kecil, resikonya lebih menjadi perhatian kalau kebiasaan ini dilakukan berulang, berlangsung lama, atau disertai kondisi medis tertentu yang menghambat pengeluaran urin. Begitu. Jadi jangan diabaikan deh ya. Masyarakat dianjurkan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau mengalami keluhan saat buang air kecil, terutama kalau gejala muncul berulang atau semakin berat.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada dari daerah Jawa, ya tadi hadir dengan Suwe Ora Jamu. Oke deh, sahabat budaya, ini ada informasi dari daerah Jawa juga, arahan Mentan Amran yang menjadi langkah konkret melindungi peternak ayam ras. Dalam sepekan ini, Kementerian Pertanian selalu menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Andi Amran Sulaiman. Dan arahan ini ditujukan untuk melindungi peternak ayam ras petelur melalui penguatan tata kelola perunggasan nasional. Langkah ini mencakup perlindungan ruang usaha peternak rakyat dan pengendalian produksi, serta memperkuat kepastian usaha, data, dan pengawasan. Di hadapan peternak dan pelaku usaha, Amran menegaskan pemerintah akan melindungi peternak. Pemerintah juga tidak membiarkan peternak itu kesulitan atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Jadi menurut Menteri Amran, jangan ada yang bermain-main. Kami pasti cabut izinnya dan tidak akan beri ruang, seperti itu. Nah, arahan ini sahabat budaya ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi perunggasan. Pembahasan mencakup persoalan perunggasan dari sektor hulu hingga hilir. Salah satu fokus pembahasan adalah distribusi final stock ayam ras petelur ya, yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2024. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Hari Suhada menjelaskan aturan ini berasal dari aspirasi pelaku perunggasan. Jadi membangun tata kelola perunggasan yang lebih berkeadilan. Kebijakan itu juga memastikan peternak rakyat tetap memiliki ruang usaha. Ada informasinya lebih lengkap sahabat budaya, bisa Anda baca-baca. Terus juga bisa Anda simak informasi-informasi lainnya yang kami hadirkan di portal resmi kami. Portal resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi jangan sampai Anda hanya mendengarkan informasi-informasi hoax ya, tetapi informasi yang terpercaya itu ada di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Bulunya dijual, dan bulunya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang. Kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping. Salah satunya, Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Ini kan yang tadi sendok ya. Tuh. Nah, tadi sangrai. Ini lagi sangrai nih. Ya, kan lagi sangrai. Oh, itu kan kita tahu dari awal ya. Nah, ntar. Enggak berapa menit ya. Matang.

0: mentah juga berhancur.
1: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
0: Kira-kira 5 menit cukup gitu.
2: Banyak kan?
0: Banyak kan? Ya,
2: ada 5 menit, ada 2 menit, ada yang kayak gini. Ada yang kayak gini.
1: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
2: Yang dagang ini, yuk? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah lagi.
3: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi yang udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
1: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Kayak anak kita udah enggak mau kenapa, anak kita udah enggak mau dagang, udah pada kerja kenapa? Cuman kita aja peninggalan 2 orang dah. Kan udah enggak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Enggak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat rajin jadi kan dari daerah.
1: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain Ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok. Sampai licin dia buat bikin ini, buat alasnya.
1: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
3: ya,
1: lain.
3: Ya maaf ya, bukan saya bagus ini udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah tahu di Amerika yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
1: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Mami hadir kembali dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data pustaka dan data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng jika dituturkan oleh 10 atau lebih penutur akan berkembang menjadi 10 atau lebih versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengarkan di radio atau ditonton di TV ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Dalam salah satu penelitian, diceritakan bahwa suku bangsa Bualemo berasal dari Lubu atau Luwu, Sulawesi Selatan, dengan pusat kerajaan yang bernama Tambelo. Nah, anak-anak, penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: FM 95,1 MHz.

0: Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Judul cerita kali ini adalah Boa Lemo. Selamat mendengarkan. Suatu pagi di kerajaan Tambelo, udara sangat dingin. Beberapa pengawal berlarian menuju halaman istana dengan senjata terhunus. Menteri keamanan dengan bergegas masuk ke balairun istana. Dalam sekejap, semua yang hadir dalam ruangan itu terdiam.
1: Ampun beribu ampun, Paduka. Kerajaan kita diserang dan pasukan di garis depan telah mundur. Banyak prajurit kita yang tewas.
2: Perintahkan seluruh prajurit mundur. Aku tak ingin korban bertambah lagi.
3: Paduka, mengapa menyuruh mereka mundur?
0: Mendengar pertanyaan salah satu menterinya, Baginda Raja berdiri lalu berkata,
2: "Bukankah yang datang menyerang kita adalah saudara-saudara kita sendiri? Aku tak tahu apa yang mereka dengar. Tapi, menurutku, seseorang atau mungkin sekelompok orang telah menghasut mereka. Dan jika kita melakukan perlawanan, maka sang penghasut ini akan mendapatkan keinginannya. Bagiku, nyawa rakyatku lebih berharga daripada tahtaku. Olehnya itu, aku meminta seluruh prajurit untuk mundur. Bukankah tuntutan mereka hanya satu, yaitu pengunduran diriku? Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyatakan pengunduran diriku. Aku dan keluargaku akan meninggalkan kerajaan. Dan siapapun yang ingin mengikutiku, aku persilahkan. Yang ingin tinggal, tinggallah dan hiduplah lebih baik.
0: Seluruh hadirin tertunduk sedih. Tak ada yang mampu berkata-kata. Mereka sangat menyayangi sang raja. Melihat itu, Raja kemudian berkata,
2: "Tak usah bersedih, aku pasti akan kembali dan kita masih akan bertemu lagi."
0: Raja Tambelo tersenyum dan menghibur seluruh menterinya. Sebelum meninggalkan balairun istana, Raja menyempatkan diri bertemu dengan beberapa prajurit yang telah dipilih oleh panglimanya. Prajurit ini akan mendapat tugas khusus dari sang raja. Nah anak-anak, sebelum dilanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajar

0: Setelah berdiskusi sebentar, para prajurit itu pun membubarkan diri. Raja dengan dikawal panglima dan beberapa prajurit segera meninggalkan kerajaan melalui pintu rahasia. Lorong bawah tanah itu membawa mereka ke tepi sebuah pantai.
1: Ayah, ayah, kau akhirnya datang juga.
0: Seorang gadis kecil yang manis berlari dan menjemput mereka. Ia ditemani oleh seorang dayang tua. Melihat gadis itu yang berlari, dayang itu kemudian berteriak khawatir.
2: Putri Rawe!

0: Putri Rawe, jangan lari seperti itu, nak.
1: Tenanglah, Bibi. Aku tidak akan apa-apa.
2: Raja tersenyum melihat ulah putri kesayangannya itu. Ia menjemputnya dengan sebuah pelukan yang hangat. Mana ibumu?
1: Oh, ibu sedang sibuk membantu mengatur barang-barang ke dalam perahu.
0: Ayahanda, aku ingin membantunya. Tapi kata ibu, tugasku adalah menunggu ayahanda di sini.
3: Begitu. Ayo kita temui ibumu. Bibi Dayang, tolong bawa aku menemui sang ratu.
4: Baik, Baginda. Silahkan, Baginda.
2: Keduanya lalu mengikuti Bibi Dayang.
1: Ayah, haruskah kita meninggalkan kerajaan Tambelo?
3: Iya, putriku.
1: Tapi mengapa, ayah?
3: Putriku, apakah kau menyayangi teman-teman bermainmu?
1: Iya, ayah. Aku sangat menyayangi mereka,
2: ucap Putri Rawe.
3: Seperti engkau menyayangi teman-temanmu, begitu juga ayah menyayangi para orang tua mereka. Jika ayah masih tetap bertahan di sini, maka besar kemungkinan teman-temanmu itu akan kehilangan keluarganya.
2: Putri Rawe menunduk sedih. Air matanya mengalir di pipi.
1: Aku mengerti, ayah. Tapi apa sepeninggal kita, mereka semua akan baik-baik saja?
3: Iya, putriku. Para penyerang itu adalah kerabat kerajaan Tambelo. Ayah tahu, raja mereka sangat baik.
1: Kalau raja mereka memang baik, mengapa ia harus menyerang kerajaan kita, ayah?
3: Ayolah, nak. Mungkin ada yang menghasutnya. Yakinlah, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ayo, hapus air matamu itu. Kita bertemu dengan Ibunda Ratu.
2: Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

dengan kamu yang sangat luas dan sangat

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Ayo, otak.
3: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Halo sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
5: Toduolo Wolamiatia Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Mami lanjutkan ceritanya ya. Mereka bergegas menemui sang ratu yang sedang sibuk membantu para dayang istana. Raja tahu istrinya itu tak akan duduk dan berpangku tangan saja ketika melihat ada yang bekerja. Walaupun dilarang oleh para dayang, dia akan tetap melakukannya. Itulah yang menyebabkan masyarakat Tambelo sangat menyayanginya. Menjelang siang, perahu-perahu telah mulai meninggalkan dermaga. Ada rasa sedih bercampur haru saat melihat daratan kerajaan Tambelo yang semakin lama semakin menghilang dari pandangan.

0: Bibi, apa Bibi menangis juga?
1: Tidak, Putri. Mata Bibi pasti kemasukan serangga kecil.
0: Ah, Bibi tidak usah malu-malu. Semua orang, bahkan para prajurit yang memegang senjata juga menangis.
2: Semua orang yang mendengar percakapan Putri Rawe dan Bibi Dayang tersenyum geli. Berhari-hari lamanya, perahu-perahu itu berlayar. Hingga suatu malam, terjadilah badai yang sangat besar. Dan membuat rombongan armada itu tercerai-berai. Konon, sebagian terdampar di Salua, sebagian di Kepulauan Banggai dan Mandonu, dan sebagian lagi bersama kapal Baginda Raja dan Permaisuri terdampar di sebuah pulau yang berada di pesisir Teluk Tomini.

0: Malam itu, semua orang terjaga. Hanya perempuan dan anak-anak yang dibiarkan beristirahat. Untung saja, di sekitar pantai ada banyak pohon bakau kering yang berserakan. Jadi para prajurit dapat membuat perapian. Terkadang, hembusan angin malam yang bertiup membawa aroma harum yang khas.
1: Apa kalian tahu aroma apa ini?
2: Aku merasa aku mengenal aroma ini. Sepertinya ini bau lemon.
1: Iya, benar. Kalau tidak salah, ini bau lemon.
0: Semua mengangguk setuju dengan perkataan salah satu prajurit yang sedang duduk itu. Raja yang mendengarkan pembicaraan mereka lalu berkata,
3: "Kalau begitu, besok pagi, coba kalian periksa hutan di sekitar pantai ini. Pastikan apakah benar itu adalah buah lemon, seperti yang dikatakan prajurit."
0: Nah, anak-anak, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
1: FM 95,1 MHz.

0: Mami lanjutkan ceritanya ya. Sang Surya mulai membuka tirai peraduannya.
1: Bibi Dayang, biar aku yang memanggilnya. Bibi Dayang.
2: Ada apa, Tuan Putri?
1: Para prajurit, kemana? Mengapa yang lainnya tidak ada?
2: Oh, itu. Mereka sedang memeriksa pulau ini.
1: Lalu bagaimana dengan perahu-perahu kita? Apakah mereka tidak akan memperbaikinya?
2: Entahlah, Putri. Bibi tidak tahu. Coba tanyakan kepada Baginda Raja.
0: Putri Rawe pun berlari-lari kecil menemui ayah dan ibundanya. Setelah puas mendengarkan penjelasan ayahandanya, ia pun duduk diam di samping ibunda ratu sambil sesekali melirik ke arah hutan. Tak berapa lama kemudian, para prajurit kembali sambil membawa jeruk yang diisi di dalam keranjang-keranjang yang dibuat dari anyaman rotan. Melihat itu, Putri Rawe sangat girang. Demikian juga dengan yang lain. Mereka lalu duduk bersama dan menikmati buah jeruk itu. Setelah melahap beberapa buah jeruk, salah satu prajurit menyampaikan bahwa daratan itu masih kosong. Mereka tidak menemukan pemukiman, namun di dalam hutan ada banyak sekali pohon jeruk yang tumbuh. Putri Rawe yang sedari tadi ikut menyimak pembicaraan ayahandanya itu, tiba-tiba melepas jeruk yang ada di tangannya.
1: Ayahanda, bolehkah aku memberikan usul?
0: Semua menghentikan aktivitas mereka. Tidak biasanya, putri kecil itu meminta izin sebelum bicara. Raja dan ratu tersenyum dan memandangi wajah Putri Rawe dengan seksama. Wajah kecil itu sangat serius. Silahkan, putriku, apa yang ingin kau sampaikan?
1: Ayah, bagaimana kalau kita tinggal di sini dulu? Ayahanda dan paman-paman harus memperbaiki perahu-perahu kita dulu, kan? Bagaimana, ayah?
0: Semua mendengar usulan itu. Raja kemudian bertanya kepada yang ada dan tak ada satupun yang menolak. Mereka mengangguk setuju. Lalu tempat kita ini akan kita namai apa? Ucap sang ratu.
1: Aku tahu, ayahanda. Begini ibunda, paman-paman dan bibi, bagaimana kalau tempat kita ini kita namakan Buah Lemo?
2: Benar juga, di sini ada banyak sekali jeruk. Dan kita orang Bugis menyebut buah jeruk sebagai Buah Lemo.
0: Akhirnya, disepakatilah. Sejak saat itu, dataran itu diberi nama Buah Lemo, yang kini kita kenal sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Nah, anak-anakku di rumah, demikian cerita pada hari ini. Ingat, sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan membuatmu selalu dalam kebaikan. Apa yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Jagalah lisanmu. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik di sekolah, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 nasihat. Kekerasan tak akan dapat merubah perilaku anak, justru akan membuat anak tertekan dan terdorong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Rasa sayang pada anak jangan sampai menjadi racun bagi pembangunan karakternya. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Saya, Raihan Lahijun, founder komunitas Lipu'u Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Stop kekerasan pada anak. Ayo membaca. Salam bergerak. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu.

Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layo layo.
2: Hati-hati sih.
3: Kabupaten Pati ini, Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa. Yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, dan sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai. Jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Muria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Soponyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
3: Iya, ini kalau kayu sudah biasa-biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunamuria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sibo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak. Ia pun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1x24 jam. Di lain tempat, yaitu di padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di kota Pati sampai lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan, ya, di sebelah sampai di barat kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang gendut dan tingginya seperti sangkar, nek orang Jawa koyok kurungan, sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mugiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta nggak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kangelan nggak jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria

0: Ini jadi wujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun bahkan mungkin lebih ini. Ini masih bisa dinikmati dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang ini direlief. Direlief, relief itu kan kalau orang dulu tidak ada namanya istilah relief. Relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini direlief, direlief sehingga orang ketika melihat itu bisa membaca. Dipandu, diceritakan, inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
1: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini Ama bisa hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Minggu 30 Agustus 2026 sahabat budaya. Untuk Nusantara Siang yang insya Allah saya akan bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Baik sahabat dunia ya, tampilan dari Yopi Latul dengan Jamila hadir di siang hari ini menemani suasana weekend kita. Dan update informasi untuk siang hari ini sahabat budaya, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal itu mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dilansir dari Anadolu sahabat budaya. Dan Kepolisian Nepal menginformasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalsparasi Timur. Nah, kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Dan puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuwakot setelah sungai Botekosi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan juga jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana, dan sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India, sahabat budaya. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal dan 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga terdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka, dan mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rasuwa. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal. Kepolisian mencatat 27 petugas masih belum dapat dihubungi. Sementara 4.811 personel telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Sahabat budaya Luhulon Talo, wau mengodula amongo tato, otawa maulantonga amila, stantingi to sababulio iilangi gizi, wau nutrisi to mongotilo, to masati mongolio hi ombo dula awa, meambo, medungga to tau kikingo, donggo to rarawati hepo oda mangolo. Alasani uwe olio mao, mwali sababulo stanting boito, de uitoi to infeksi u medungga to u mongotilo to masa ombo-ombo da. Ombo daa donggo ta dula hukiki, buti ngo pikilanyi, medungga to oli mongotilo, motutu dipoto wakutulio, wau hipertensi, meambo luhu melanggato. Uwe olio mao, dilaruwasi mo otapu layanan kesehatan, waitio olo, u beresi lo tambati, wau beresi lo taluhu mowali waitio puyu, to morawati tau keke ingo. Stunting, wau o ilangi alo gizi, dila bo muwali puyu to umurawati sehati lo ilanggango. Uito olo muwali dalalo polibayah lo ngongoto. Uito olo ito muwali mo oboyu payango pongotota wau tolopani lo akali lo takeke ingoto udamanga mola.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo. Hey.

Komodos Group Sokatoja. Satu tampilan dari NTT kembali hadir di siang hari ini, sahabat budaya. Updatean untuk siang hari ini, sahabat budaya, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. BGNRI terus memperketat, sahabat budaya, pengawasan terhadap operasional dapur program MPG dengan mewajibkan kepala SPPG hadir sejak pukul 2 hingga pukul 8 pagi ya. Tidak hanya itu, BGN menegaskan kepala SPPG yang bolos selama 10 hari akan dipecat. Nah, kepala BGN Sudaryono menjelaskan aturan tersebut diberlakukan karena kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar, yakni memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang diberikan BGN. Dan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MPG sebelumnya dinilai terjadi ketika kepala SPPG tidak berada di lokasi pada waktu-waktu penting, dan kondisi tersebut beresiko karena pengawasan terhadap proses pengolahan makanan menjadi titik maksudnya makanan menjadi tidak maksimal dan dapat berujung pada kejadian yang membahayakan penerima manfaat. Nah, untuk memastikan kedisiplinan tersebut, sahabat budaya, BGN telah menerbitkan surat edaran mengenai jam operasional kepala SPPG yang berstatus ASN maupun P3K. Mereka diwajibkan berada di dapur selama periode operasional utama, yakni pukul 2 sampai pukul 8 waktu setempat. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

Tanjung hadir dengan Persirangan. Apa kabar? Sekali lagi buat yang baru saja menyatu hati bersama program 4 Gorontalo, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bahagia semuanya menikmati hari ini bersama orang-orang yang kita kasihi, sahabat budaya. Dan masih terus juga saya akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 2 siang nantinya, tentunya juga dengan beragam informasi yang akan saya bagikan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini saya punya informasi seputar BGN lagi, sahabat budaya ya. Dan sahabat budaya, BGN RI itu telah melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima program MBG dengan tidak lagi mengalokasikan program tersebut ke sekitar 80 sekolah swasta elit. Jadi alasannya nih sahabat budaya, karena sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswanya secara mandiri. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG. Nah, sebagian sekolah swasta elit dinilainya tidak masuk dalam kelompok yang membutuhkan intervensi program pemerintah. Nah, sahabat budaya, selain sekolah swasta elit, kata Sudaryono, sejumlah sekolah berasrama juga tidak memperoleh alokasi MBG. Nah, BGN menilai sekolah-sekolah tersebut telah memiliki sistem internal dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi siswanya. Kemudian juga Sudaryono mencontohkan SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu sekolah berasrama yang tidak mendapatkan MBG. Dan kebutuhan konsumsi para siswa di sekolah tersebut sudah menjadi bagian dari program pendidikan dan fasilitas yang disediakan sekolah. Nah, kebijakan pengecualian sekolah-sekolah tersebut, sahabat budaya, Sudaryono membeberkan, sudah mulai diterapkan dan dapat diketahui masyarakat melalui radar MBG. Dan Sudaryono menyebut, seperti Jakarta Intercultural School, Cikal, Taruna Nusantara, Kemala Bayangkari, dan Taruna Bayangkara tidak akan memperoleh alokasi MBG. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah saya bagikan tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo. Hah?
3: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
4: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
3: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih, dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, Bigir Vision Sri Viola tadi ya, talambek datang, terlambat datang gitu. Oke, semoga tidak terlambat makan aja gitu ya, sahabat budaya. Terlambat datang udah biasa mah ya, cuman jangan terlambat makan. Kampung Tengah mau marah-marah kalau telat makan, sahabat budaya. Jadi selamat siang dan minggu panas begini enaknya jangan ya terlalu dipaksakan gitu, apalagi yang punya pekerjaan di luar ruangan, sahabat budaya ya. Jangan lupa untuk selalu minum air putih, jangan tunggu hausnya, pokoknya minum, minum, minum dan minum gitu ya. Buat yang sedang menikmati hari minggunya juga ya, kita orang bisa menikmatinya dengan santai aja gitu, tanpa keburu-buru gitu. Biasanya kalau weekend seperti itu gitu ya. Ya, pokoknya cukupin istirahat karena besok kita udah berjuang lagi, udah mau masuk Senin pastinya, sahabat budaya. Yang penting hari Minggu itu bukan cuman soal mau kemana, tapi bagaimana kita mengisi hari Minggu kita dengan nyaman gitu, dan mengembalikan energi sebelum kita kembali beraktivitas di besok hari, sahabat budaya kan. Nah iya, nah ini sahabat budaya, ada yang katanya bagai makan buah simalakama, ternyata buahnya benar-benar ada loh, sahabat budaya. Jadi ungkapan yang katanya bagai makan buah simalakama itu sudah lama kita kenal gitu ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, peribahasa tersebut menggambarkan keadaan ketika seseorang menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit gitu. Namun buah simalakama ini ternyata bukan sekedar bagian dari peribahasa. Nama tersebut merujuk pada tanaman mahkota dewa atau Palearia macrocarpa, sahabat budaya. Jadi melansir berbagai sumber, tanaman mahkota dewa ini merupakan juga tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua, dan tanaman ini kemudian dibudidayakan gitu ya di berbagai daerah lain di Indonesia, dan buahnya berbentuk bulat dengan permukaan yang licin. Saat masih muda buahnya berwarna hijau atau berubah menjadi merah ketika sudah matang. Nah, sekilas buah yang sudah matang terlihat cukup menarik karena warnanya yang merah cerah gitu ya. Namun buah tersebut tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti buah pada umumnya, karena bagian bijinya, biji mahkota dewa ini dikenal mengandung senyawa yang bersifat beracun gitu. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mengonsumsi buah dalam kondisi segar secara sembarangan. Nah, mahkota dewa juga lebih dikenal sebagai tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional, sahabat budaya. Dan bagian yang dimanfaatkan antara lain daging buahnya, kulit buahnya, daun, dan bagian tanaman lainnya gitu. Jadi dalam pemanfaatan tradisional, buah mahkota dewa sendiri biasanya melalui proses pengolahan terlebih dahulu gitu, sahabat budaya. Jadi pengolahannya penting ya, karena buah segar itu memiliki bagian yang tidak aman untuk kita konsumsi langsung. Oke, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum mah, sik lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
6: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
5: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
2: Weh, tidak boleh begitu. Pasti biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang tuh cara berlatih beribadah.
1: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
2: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
1: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
2: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
1: Betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
2: Gaskeun.
3: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
4: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.
2: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
3: Coding? Apa itu, No?
2: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
3: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
2: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
3: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
2: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
4: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
5: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Cinta hilang tanpa permisi. Oke, ya memang ya sahabat budaya, kalau dengar apa namanya lagu-lagu timur itu, waduh paling enak banget gitu sahabat budaya. Apalagi kalau pas lagi santai di rumah sahabat budaya, panas-panas begini ya paling enak gitu. Juga santai ngemil, ditemani lagu-lagu timur gitu ya. Dan yang pasti selamat menikmati istirahatnya sahabat budaya. Gak perlu kemana-mana dulu, karena di luar itu panasnya minta ampun ya. Yang cari tempat yang adem di kamar gitu, nyalain AC atau sekedar di ruang tamu ya. Bikin minuman favorit, bikin minuman dingin begitu, dan udah masya Allah, pilih cemilan kesukaannya kita, lalu nikmati waktu tanpa memikirkan yang berat-berat atau hal-hal yang bikin kita buru-buru ya. Karena memang minggu itu gak harus produktif terus. Kadang kita orang cuma sekedar rebahan sambil ngemil, itu sudah bagian dari me time sahabat budaya, ya gak? Pokoknya selamat menikmati hari minggu Anda sahabat budaya. Masih terus juga kami akan menemani Anda dengan serangkaian lagu Nusantara. Tapi Tarama masih ada juga informasi untuk Anda yang masih tetap bersama program 4 Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Damaslah dengan Singosari yang harus
2: entah itu siapa yang mulain kata penaklukan itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa kosmos zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca dari tepian hulu Batanghari.
2: Jamah saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah, maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota gitu. Entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
6: Jadi bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ha.
6: Ada dua. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapasa.
6: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapasa.
6: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
6: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
6: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
6: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
6: Dia menggunakan berarti pakai sungai.
2: Iya.
7: Saya Haji Abdullah Ristuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sultan Rizka Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Hendi Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari empat keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu, sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Dan ingin memindahkan
4: patungnya ini, Bairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan seperti itu. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Kebetulan peninggalnya itu masih ada semacam apa namanya, candinya masih ada. Candi.
3: Berapa urgensi meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini kan orang gampang banget marah, gampang banget tersinggung, apalagi berkaitan dengan NKRI. Nah, kalau itu anggapan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah ekspedisi penaklukan Singosari atas Melayu, maka itu sangat riskan gitu. Nggak boleh begitu. Tentunya orang Dharmasraya bisa marah kalau pengertiannya seperti itu. Nah, fakta yang menunjukkan bahwa ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu ekspedisi persahabatan. Dengan cara apa? Mengirimkan arca Amogapasya, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat Dharmasraya, supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu. Sebetulnya itu, nggak ada penaklukan di situ.
3: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
0: Rangkaian Festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019, hingga ulang tahun Dharmasraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2020.
4: Sebagai daerah pariwisata dan budaya. ini. Mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
0: Darmas Raya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau sewarna bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, menit ke 53 mentasari pukul 13 siang saat ini di studio kami. Saatnya mau pamit, terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama program 4 Gorontalo. Nantinya insyaallah Dati Anjaya yang akan Anjayan ya. akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 7 malam nanti. Mau pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati siang Anda dan weekend Anda.

sahabat budaya Dul Muluk berkembang sebagai seni teater tradisional masyarakat Sumatera Selatan. Pertunjukannya memadukan dialog, musik, nyanyian, dan gerak dalam satu pementasan. Cerita yang disampaikan berkaitan dengan kisah dan kehidupan masyarakat melalui Palembang. Para pemain menggunakan karakter dan gaya penyampaian yang menjadi ciri khas pertunjukan Dul Muluk. Selain menjadi hiburan, pementasan juga menyampaikan pesan moral serta nilai kehidupan. Dul Muluk menjadi salah satu warisan seni pertunjukan yang memperkuat identitas budaya Sumatera Selatan. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Lolondalo, mungo dola mungo tato mungo tilo mungo tiamo. Baku dapa lagi dengan Tian Jayan sahabat budaya untuk hari ini di Ahad 30 Agustus 2026 untuk Nusantara sore di hari ini. Kita akan bersama hingga di jam 7 malam nanti sahabat budaya. Ada banyak informasi, juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang akan menemani suasana sore hari Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena nanti Anja masih akan kembali untuk Anda.

Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Anda bersama Ti Anjayan untuk Nusantara sore di hari ini. Nggak kerasa sahabat budaya, hari ini sudah memasuki hari yang ke-30 ya. Besok udah di tanggal 31, lusanya udah tanggal 1 September nih sahabat budaya. Semoga apapun yang Anda harapkan di bulan Agustus ini semuanya sudah tercapai ya. Tapi kalaupun belum, ya bisa jadi resolusi di September nanti, sahabat budaya. Nah, ini sudah mulai masuk bulan dengan akhiran ber-ber semua ya. Insya Allah semua berkah. Kemudian rezekinya juga berlimpah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Lohulondalo, teh biasanya identik dengan gula, kemudian ada susu atau perasan lemon ya. Tapi tahukah Anda sahabat budaya, di daerah Sumatera Barat itu terdapat minuman tradisional dengan racikan yang cukup tidak biasa nih. DP nama itu teh talua sahabat budaya. Dalam bahasa Minangkabau, talua ini berarti telur. Minuman ini dikenal sebagai teh telur dan jadi salah satu bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Sumatera Barat. Bahkan nih sahabat budaya, teh talua Sumatera Barat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui SK nomor 372/M/2021. Keunikan utama dari teh talua ini terletak pada penggunaan kuning telur sebagai salah satu bahan pokoknya. Kuning telur ini dipisahkan dari putih telur ya, kemudian dikocok hingga mengembang, kemudian juga kental dan menghasilkan buih berwarna lebih pucat. Dalam penyajian tradisional, telur biasanya dikocok bersama gula sebelum dituangkan teh panas. Perasan jeruk nipis kemudian ditambahkan untuk memberikan rasa segar, sekaligus juga membantu mengurangi aroma amis telur ya. Bahan-bahan yang diperlukan juga ini relatif sederhana. Satu porsi dapat dibuat menggunakan satu kuning telur ayam ataupun bebek, atau bisa juga menggunakan satu sendok makan madu, satu kantong teh hitam, sedikit jeruk nipis, dan air mendidih ya. Penggunaan madu ini merupakan salah satu variasi penyajian saja. Sementara untuk resep tradisional yang didokumentasikan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, umumnya hanya menggunakan gula sebagai pemanis.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerah Nia Selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badano ya, Tuho Badano. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Nah, itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Nama Meta Berdanu, Meta Berda Bahoina, Meta Berda Tanta Hesini Lau Bahana Nobelihe, Meta Berda Bahoina, Meta Berda Tanta Balo Ama Ana Buru.

0: ha. Alva mai do sa ma hai ba so ro ro ge ra u ba ge ye.
1: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bambu Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bambu Matalu ini.
2: Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil itu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan, jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah tuh kak, sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak, soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya nginjak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak, jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
0: Beta basehe tato.
2: Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya sih di sini, ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak, soalnya satu dulu kayak kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini ya, itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak mana lompat batu ini? Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu di mana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini nggak ma apa nggak termakan zaman ya, maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah, kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak, katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil kak.
1: Ya sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu, pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Berikutnya Ti Anja punya informasi yang Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut terasa juga di Kelurahan Padibu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Masyarakat bersama dengan LPM Bina Marga dan pemerintah Kelurahan Padibu Olo menggelar berbagai kegiatan olahraga dan kesenian untuk memeriahkan momentum kemerdekaan tahun 2026. Sekretaris LPM Bina Marga Kelurahan Padibu Olo, Risna Yusuf, mengatakan persiapan kegiatan diawali dengan pembentukan panitia yang melibatkan ketua LPM beserta seluruh anggota, lurah dan jajaran serta masyarakat Kelurahan Padibu Olo. Panitia kemudian bersama-sama merencanakan berbagai kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Rangkaian kegiatan sebelumnya diawali dari tingkat RT ya, kemudian dilanjutkan dengan acara puncak pada akhir Agustus 2026. Tahun ini kegiatan berlangsung selama 2 hari, di tanggal 28 dan juga 29 Agustus 2026 dengan memanfaatkan halaman eks rumah potong hewan atau RPH Kelurahan Padibu Olo sebagai lokasi kegiatan. Beragam perlombaan disiapkan untuk masyarakat, mulai dari olahraga hingga kesenian. Untuk kategori olahraga terdapat lomba tarik tambang dan juga lari karung. Sementara pada kategori kesenian, warga dapat mengikuti lomba vokalia, sambung lirik, dance, serta sejumlah perlombaan hiburan lainnya yang memang dirancang untuk menciptakan suasana perayaan lebih meriah. Sementara itu, Lurah Padibu Olo Rizan Rahim mengatakan kegiatan ini diinisiasi LPM Bina Marga bersama dengan pemerintah Kelurahan Padibu Olo. Rizan berharap momentum ini dapat membuat masyarakat Padibu Olo semakin kompak, sekaligus juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menghargai jasa para pahlawan serta menjadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum mempererat tali silaturahmi dan mendukung berbagai program pemerintah Kota Gorontalo.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pak Ridwan, seheran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya Loholon Dalo Mungo Dula Mungo Tato Mungo Tilo Mungo Tiamo, saat ini sudah pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami ingatkan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: dingin adalah kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini umumnya terjadi saat musim kemarau karena langit lebih cerah, sehingga panas dari permukaan bumi lebih cepat lepas pada malam hari. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Tetap jaga kondisi tubuh dengan menggunakan pakaian yang cukup hangat, terutama untuk bayi, anak-anak, lansia, dan orang yang mudah merasa kedinginan. Jangan lupa tetap konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan jaga kebersihan lingkungan. Kalau beraktivitas di luar rumah pada malam atau pagi hari, gunakan pakaian yang sesuai agar tubuh tetap nyaman. Ingat, bedinding bukan alasan untuk panik, tapi tanda untuk lebih peduli pada kondisi tubuh. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Hadapi bedinding dengan siap, bukan dengan menggigil sambil bilang, "Dingin sekali ya."
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Loholon Dalo mengutu lo amungo tato menguti lo mungo tiamo pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ti Anja akan berbagi informasi yang Ti Anja rangkum dalam segmen Jejak Nusantara. Sahabat budaya, informasi ini Ti Anja yang kutip dari riwayatbangsa.com ya. Tahukah Anda, sahabat budaya, hari ini aktivitas memasak nasi ya dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis oleh hampir setiap orang. Beras cukup dicuci hingga bersih, dimasukkan ke dalam wadah inner pot rice cooker. Ditambahkan sedikit air, ya, kemudian tombol daya ditekan. Beberapa puluh menit kemudian, nasi putih hangat telah matang sempurna dan siap disantap bersama keluarga. Tapi cara yang sangat serba otomatis ini sebenarnya merupakan hasil perkembangan teknologi yang relatif baru jika dibandingkan dengan rentang panjang perjalanan sejarah masyarakat Nusantara dalam mengolah bahan pangan pokok mereka. Jauh sebelum perangkat elektronik cerdas seperti rice cooker jadi bagian yang tak terpisahkan dari dapur rumah tangga, masyarakat dari berbagai pelosok wilayah Nusantara ini sudah mengenal dan memanfaatkan berbagai peralatan tradisional yang sangat andal untuk mengolah beras. Nah, salah satu peralatan dapur kuno yang memiliki posisi teramat penting dan legendaris adalah dandang. Bagi generasi muda era digital saat ini, dandang mungkin hanya terlihat seperti peralatan dapur biasa yang membosankan. DP bentuk fisik yang sederhana, biasanya berupa wadah logam berukuran relatif besar dipadukan dengan kukusan atau kukusan bambu berbentuk kerucut, sahabat budaya. Akan tetapi di balik kesederhanaan bentuk ini ya, tersimpan akumulasi pengetahuan mendalam mengenai manajemen panas, kemudian tekanan uap, air, kemudian waktu, serta teknik pengolahan beras yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Keberadaan dandang dalam ruang kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari riwayat panjang kehidupan masyarakat Nusantara yang menjadikan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Dalam struktur sosial masyarakat agraris, padi dan beras ini bukan sekadar komoditas komersial atau bahan pangan harian semata. Dan sahabat budaya, disinilah berbagai bentuk teknologi dapur tradisional memegang peranan yang sangat vital ya. Dandang hadir sebagai salah satu peralatan puncaknya yang berhasil membantu efisiensi dari proses memasak. Berbeda dengan metode merebus beras secara langsung di dalam genangan air yang berisiko membuat nasi menjadi lembek ataupun gosong di bagian bawah, metode pengukusan bertahap ini memungkinkan beras matang secara merata melalui paparan uap panas kontan. Ya. Ukuran fisik dari sebuah dandang itu disesuaikan dengan skala kebutuhan pengolahan makanan. Untuk kebutuhan makanan harian, digunakan dandang berukuran relatif sedang. Ya. Tapi dalam momen-momen acara besar, seperti hajatan, kemudian juga pesta pernikahan, selamatan, atau bahkan upacara keagamaan, masyarakat akan mengeluarkan dandang besar tuh ya, dengan berbahan dasar kuningan ataupun aluminium yang berukuran jumbo. Nah, dandang ini memungkinkan pengolahan beras dalam jumlah puluhan kilogram, sekaligus juga dalam satu kali proses pengukusan. Ternyata sama ya, penyebutannya, orang di Gorontalo juga itu mengenal dandang, sahabat budaya. Meskipun masih ada juga ya masyarakat yang menggunakan dandang untuk memasak nasi, apalagi kalau mati lampu. Mocok di mana itu rice cooker? Tidak mungkin mau pakai power bank ya, sahabat budaya. Jadi dandang memang masih tetap dipakai ya. Meskipun banyak orang yang ingin lebih praktis ya, karena orang beranggapan ketika ingin memasak nasi, ya tinggal beras dicuci, kemudian tinggal tuang saja air ke dalam rice cooker, dicok, tinggal nunggu beberapa menit, jadi deh ya.
Beda kalau bahasa di dandang, sahabat budaya, lagi mau aron itu DP beras setelah dicuci ya, kemudian mau dipindahkan lagi ke dandang ya. Jadi butuh proses yang lama, sahabat budaya. Informasi ini sekali lagi bisa Anda baca ya di riwayatbangsa.com.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati, kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving di sana. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, masuk lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini. Karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu ini begini dari berita-berita di media.
4: Lumayan sepi ya. Iya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lowlondalo, jauh sebelum mesin penggiling padi elektrik atau bermotor diesel hadir di pelosok pedesaan, masyarakat agraris Nusantara telah memiliki sistem teknologi tepat guna untuk mengolah hasil panen. Nah, salah satu perangkat legendaris yang memegang peran krusial dalam rantai pasok pangan tradisional adalah kombinasi lesung dan alu. Lesung umumnya berupa wadah memanjang dengan rongga cekung di bagian tengah yang dipahat dari batang kayu utuh. Sementara alu merupakan tongkat kayu tebal yang dirancang khusus sebagai penumbuk. Tapi di balik rancangan yang sederhana ini tersimpan akumulasi kearifan lokal mengenai teknik pengolahan bahan pangan yang diturunkan lintas generasi. Lesung dan alu bukan sekadar sarana menumbuk bulir gabah. Dalam struktur sosial masyarakat tradisional, pasangan alat ini berfungsi serbaguna untuk mengolah bermacam bahan baku makanan, sekaligus jadi epicentrum aktivitas sosial di lingkungan pedesaan. Keberadaan prakakas ini membuktikan keahlian masyarakat Nusantara dalam memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar tanpa ketergantungan pada energi mesin.

Sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Seperti biasanya di jam 4 sore, kita akan bersama untuk segmen Momen Nyanyi. Anda nantinya bisa ikutan bergabung ya di layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Tema di sore ini, sahabat budaya, lagu dangdut ya. Persiapkan saja lagu yang sudah Anda hafal, sahabat budaya. Nantinya bisa ikutan bergabung ya. Sesaat lagi.

0: Sahabat Budaya Lolondalo Sudeti Anjaya yang awali tadi dengan lagu dari Imam S. Arifin, Senandung Rembulan. Todualo untuk Anda, Sahabat Budaya Lolondalo yang ingin bergabung di 0811-430-4040. Di sini juga sudah standby ya, ada di Tata Indi dan juga di Tata Ama yang sudah siap dengan lagu-lagu pilihan mereka ya. Untuk ngetes di tanggal 5 nanti ya, untuk Bintang Radio. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nyanyi.
0: Mama nyanyi. Tata Inka di Tinelo.
1: Iya.
0: Iya. Ada Ujang di Tinelo. Ujang Karas.
1: Hujan air mata.
0: Uko, gara-gara Mbak Abu ini jadi abu masuk di mata
1: Iya.
0: Aja. Tadua lo mau nyanyi lagu lo di Tata Inka.
1: Bulan.
0: Bulan? Ih, masih siang poli ini ya, belum ada bulan jam begini.
1: Ih, Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Oke. Lagu lawas ya.
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu lagunya. Tata Inka posisi lagi di mana ini? Lagi di Tinelo atau lagi di Suwawa?
1: Di Tinelo.
0: Tinelo, belum pasir poli ke Suwawa
1: Belum, panas sekali matahari.
0: Pakai payung kok.
1: Ada
0: di bentor. Ada bentor tahu Oke, so siap Tata Inka?
1: Insya Allah.
0: Mau menyanyi.
1: Kalau sombak kudu suti anjar tolak
0: sama dusu dengan bentor.

0: Kenapa Tata Imka?
1: DP nadain kayaknya agak tinggi.
0: Oh, nada tinggi. Oh. Mungkin badu duka sana Tata Imka sambil. versi yang mana ya? Ini versi nada wanita sih ini.
1: Versi Limega.
0: Iya. Timega ada tidur jam begini kok. Oke. Okay. So siap?
1: Insya Allah.
0: Yang ini ya?
1: Iya, so.
0: Oke. Okay. Degas Jo.
1: Sama dulu.

0: Oke, terima kasih Tata Inka. Iya, Tata Inka di Tinelo sudah bawakan lagu lawas ya dari Mega Mustika, Bulan. Memang lagi tarang bulan ini sahabat budaya ya, panas sekali ini. Ada siapa penelpon berikutnya, silahkan yang ingin bergabung setelah tadi ada Tata Inka di Tinelo di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Saya coba di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. Layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Kembali di 0822. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi?
1: Mau menyanyi.
0: Jo, Tineneli Afni.
1: Menyanyi lagu.
0: Lagu lawas. Lagu lawas yang mana?
1: Nasibku, nasibmu.
0: Nasibku, nasibmu.
1: Iya, itu dia itu.
0: Lagu dangdut itu Nenek Afni.
1: Lawas.
0: Ini orang menyanyi lagu dangdut, lagu dangdut, iya. Oh,
1: iya.
0: Nasib.
1: Titip cintaku.
0: Titip cintaku. Oke. Ona Sutra ya.
1: Iya.
0: Tunggu sebentar, saya cari dulu lagunya. Saya pilihkan yang versi nada wanita Nenek Afni ya.
1: Iya.
0: Oke. Sehat Nenek Afni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Oh, coba menyanyi.
0: Jo, menghibur diri di musim kemarau ini Nenek Afni.
1: Iya,
0: iya. Oke. Okay. So siap?
1: Insya Allah.
0: Mau menyanyi?
1: Mau menyanyi.

0: Luar biasa Om Ali Abni Jo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Om Ali Abni di Buladu ya. Kutitipkan kolombengi. Siapa kok U yang ada di sana kok U? Yang bisa berbagi. Apa suka? Kukis kalapa. Ada siapa penelpon berikutnya di 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo.
1: Mau menyanyi.
0: Pasisa.
1: Iya.
0: Jo. Pasisa Niko mau menyanyi lagu apa ini?
1: Mata Air Cinta.
0: Mata Air Cinta. Lagunya Maggie Z ya?
1: Iya.
0: Iya, saya cari dulu lagunya. Versi yang mana yang tipe si Samu menyanyiakan? Versinya Maggie Z ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Apa? Original.
0: Iya, tipe si Samu tahu tim Maggie Z itu ada bas udara berapa?
1: Ya.
0: Tim Maggie Z itu ada bas udara berapa?
1: Bas udara 3
0: lagi. Masa Allah 3 28 pas sisa.
1: Tiga mata berapa?
0: Allah. Pokoknya dari Megi A, Megi B, Megi C, pokoknya sampai Megi Z.
1: Itu boleh
0: hanya tolak ya, baik. Oke, okay, sosial pas sisa.
1: Insya Allah.
0: Mau menyanyi.

0: reservasi saya cuma dapat klik ini yang ada DP vokal. Okay. Ini
1: nenek
0: dia.
1: Nenek mau kirim salam, ini lagu ini Angelio pasti Bestili Nenek.
0: Siapa Bestili Nenek?
1: Itu Bang One itu.
0: Ah,
1: itu
0: Bang One. Ah, jom.
1: Nenek mau kirim pada dia itu lagu itu buat pasal mau menyanyi.
0: Ah.

0: Oke, terima kasih. Ilongola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sisa Niko. Satu lagi sahabat budaya, sebelum kita break ya, ada siapa penelpon berikutnya di 0822 5996 8266. Oke, saya coba lagi di 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi?
0: Mau menyanyi dari?
2: Dari Pak Is di Botu Pingge.
0: Pak Is di Botu Pingge ya?
2: Ya.
0: Oke, tepatnya di desa mana ini Pak Is?
2: Tetangganya Ibu ini Silpana.
0: Ah, Jojo. Oke. Di mana?
2: Ya, di Desa Luohu.
0: Desa Luohu. Oke. Pak Is Todolo.
2: Boleh mau nyanyi lagunya Ona Sutra, tapi yang versi laki-laki. Boleh toh?
0: Iya, Ona Sutra yang mana judulnya?
2: Ya.
0: Ona Sutra yang judulnya
2: Titip Cintaku.
0: Mana? Titip Cintaku. Oke. Iya. Oke, saya cari dulu lagunya Pak Is. Pak Is sudah lama atau ini perdana gabung di Pro 4 RRI Gorontalo?
2: Biasa di Janu saya di masih di Pro 1.
0: Oke. Jadi ini perdana bergabung di Pro 4.
2: Perdana.
0: Oke, salam kenal Pak Is.
2: Oke, salam kenal Bali.
0: Iya, sudah siap Pak Is?
2: Siap.
0: Mau menyanyi.
2: Mau menyanyi.

0: menyayangi selalu.
1: Oke, terima kasih. Oke, Pak Is.
0: Terima kasih. Mau titip salam sama Tita Pina dan Tengapani.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan kembali sahabat budaya, tapi kita break sejenak dulu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Balik lagi yuk, Sahabat Budaya di momen nyanyi untuk sore hari ini ya, di Ahad 30 Agustus 2026 untuk tema lagu dangdut. Anda masih bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Saya ke 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau menyanyi Pak Herman di Balahu. Ya. Mau menyanyi lagu apa Pak Herman?
2: Sepiring berdua.
1: Huko, mau kanyang itu.
2: Satu liter.
1: Sepiring berdua dari Santa Hoki ya.
2: Ida Laila.
1: Versi Ida Laila. Oke. Okay. Iya. Sepiring berdua. Saya
2: kanyang.
1: Iya, betul. Nanti kalau tidak kanyang mau batambah, eh?
2: Karena
1: oke, okay. So siap Pak Herman?
2: Siap, panjang.
1: Mau menyanyi.
2: Bantu, eh?
1: Jojo.

0: Iya, terima
1: Makasih
0: kasih.
1: Anda. Alhamdulillah biar dua orang gak makan kenyang.
0: Ah.
1: Insyaallah sehat selalu.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herman dari Balahu yang sudah ikutan bergabung untuk segmen mau menyanyi di sore ini ya. Sudah di menit ke-53 dari jam 4 sore Sahabat Budaya. Sayang sekali ya, kebersamaan kita untuk mau menyanyi harus dianjain tuntaskan. Insyaallah pekan berikutnya masih bisa ikutan bergabung lagi ya. Tentunya dengan tema-tema lagu menarik lainnya. Masih ada tema keroncong, kemudian juga pop daerah, pop Gorontalo ya. Yang jelas Anda masih bisa ikutan bergabung di layanan telepon. Dan seperti biasanya juga Sahabat Budaya, di jam 5 sore nanti Anda akan kami ajak untuk mendengarkan deretan lagu-lagu dana-dana. Dan untuk sore hari ini Tianja pilihkan lagu dengan musik gambus asli ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Aja nari ta lele, kaya cape te wae. Mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmon dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung untuk pendaftaran.

Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: Jalan Sudirman nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo, mengudula omongu tato, mengutilo, mengutiamo. Saat ini sudah pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk Anda, sahabat budaya, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.
2: Adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 4. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentunya saat ini dalam persiapan salat maghrib. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Lemboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 4, Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17.55, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan ayat 54 bersama Hamka Murad.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Hamka Murad dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Nasir Saleh Pomalango dengan judul Kisah Nabi-Nabi dalam menghadapi ujian kepemimpinan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak mulai turun di antara lantunan azan maghrib dan tenangnya malam yang akan datang, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita renungkan sebuah amanah besar yang seringkali kita inginkan tetapi belum tentu kita siap memikulnya, yakni kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar kedudukan. Ia adalah amanah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita melalui kisah para nabi bahwa menjadi pemimpin bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru semakin besar amanah yang diberikan, semakin besar pula ujian yang harus dihadapi. Nabi Yusuf alaihissalam, kepemimpinan setelah melewati pengkhianatan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah gambaran seorang pemimpin yang ditempa oleh perjalanan hidup yang panjang. Beliau pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Namun ketika akhirnya memperoleh kedudukan tinggi di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dalam keadaan membutuhkan, Nabi Yusuf memilih memaafkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa pemimpin yang matang bukanlah orang yang tidak pernah disakiti, tetapi orang yang tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menzalimi orang lain. Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang menjadi teladan dan puncak keteladanan kepemimpinan, kita temukan dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memimpin bukan hanya dengan perintah, tetapi dengan keteladanan. Beliau merasakan lapar bersama umatnya, menghadapi ancaman bersama para sahabatnya, memaafkan ketika memiliki kesempatan untuk membalas, dan selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah para nabi tersebut kita memahami bahwa ujian kepemimpinan tidak hanya berupa kehilangan kekuasaan. Kadang ujiannya adalah ketika kita memiliki kekuasaan, ketika bawahan melakukan kesalahan, apakah kita mampu memaafkan? Ketika berada di atas, apakah kita masih mau mendengarkan? Ketika memiliki kesempatan membalas orang yang pernah menyakiti kita, apakah kita memiliki keadilan atau dendam? Dan ketika mendapatkan keberhasilan, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Sebab pada akhirnya, setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW mengingatkan, Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Mari kita jadikan maghrib ini sebagai waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. Jika Allah memberi saya amanah pemimpin, apakah saya akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain? Semoga Allah menjadikan kita pemimpin yang adil ketika diberi kekuasaan, sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, dan tetap takut kepada Allah ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian salam maghrib pada sore hari ini. Semoga kisah para nabi tidak hanya kita dengarkan, tetap kita jadikan cermin dalam menjalani kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian peringat persatu dan perempat dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru disampaikan oleh Nasir Saleh Pomalango dengan judul Kisah Nabi-Nabi dalam menghadapi ujian kepemimpinan. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Kisah Bilal dan azan terakhir di Madinah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia tak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu hari, Khalifah Abu Bakar memintanya menjadi muazin kembali. Bilal menolak. Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa mendesak Bilal agar berkenan mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Putra Rabah ini masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mewakili golongan budak. Bilal mendapatkan siksa dari majikannya setelah tahu Bilal masuk Islam. Bilal dianiaya luar biasa. Budak ini terus mendapatkan ancaman selama belum kembali pada agama lamanya. Namun, siksaan-siksaan itu tidak membuat iman Bilal runtuh.

Selama Rasulullah mendakwahkan Islam, Bilal dikenal sebagai muazin alias orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah mendorong Bilal meninggalkan Madinah. Lalu ia ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam. Dan kemudian tinggal di Homs, Syria, kini menjadi Suriah.

Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. "Ya Bilal, wa ma hazal syafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat tanpa berpikir panjang. Ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah demi menziarahi makam Rasulullah. Setiba di Raudhah, Bilal menangis sepuas-puasnya dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Hussein. Dengan mata sembab karena tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Lalu Hussein berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi, meski sekali saja. Setelah menimbang sekian jenak, akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka.

ke tempat dahulu ia biasa mengumandangkan azan semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Ashhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak histeris. Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan Ashhadu an la, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Bilal tak sanggup melanjutkan ajannya. Dengan lantunan Muhammad dan Rasulullah, mereka semua menangis teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya di atas Menara Nabawi. Bilal tak sanggup meneruskan azan.

Seantero Madinah mengenang masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Dan itulah ajak pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Semoga bermanfaat.

kemudaratan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya Anda masih bersama saya Ti Anjayan untuk Nusantara sore di hari ini ya. Dan sahabat budaya, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo. Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, Gunung Ungaran yang dikenal dengan suasana berkabut dan curah hujan yang cukup tinggi masih menyimpan pesona bagi para pecinta alam. Gunung yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini memiliki titik tertinggi di puncak Benteng Riders dengan ketinggian sekitar 2.050 meter di atas permukaan laut. Selain jadi destinasi favorit untuk trail run dan pendakian, Gunung Ungaran juga menawarkan sejumlah lokasi untuk berkemah. Bagi pendaki yang ingin suasana tenang dan juga jauh dari keramaian, area perkemahan Benteng Riders ini dapat menjadi pilihan. Karena jalur menuju lokasi ini relatif sepi ya, tidak banyak pendaki yang memilih bermalam di sekitarnya. Area perkemahan Benteng Riders dikelilingi pepohonan yang rimbun sehingga suasananya terasa teduh, terutama pada siang hari. Rimbunnya vegetasi juga menghadirkan nuansa alami yang membuat kawasan ini cocok bagi para pendaki yang ingin menikmati ketenangan di tengah hutan. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya loh londalo mongo dula amongo tato mongo tilo mongo tiamo gapura kembar Bukit Kelangon berdiri megah di ketinggian yang menawarkan pesona alam pegunungan yang tentunya memukau. Bangunan ikonik ini menjadi pintu gerbang utama yang menyambut setiap pengunjung yang datang menikmati keindahan alam di kawasan Desa Kali Tengah Lor, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan desain yang simetris dan juga gaya arsitektur yang memadukan unsur tradisional serta modern, gapura ini tampak sangat anggun dan juga menawan. Warna cat yang cerah dan ornamen yang rapi tentunya membuat semakin menonjol di tengah hamparan pepohonan hijau yang rimbun. Lokasinya ini berada di puncak bukit, membuat gapura kembar selalu jadi tempat favorit untuk menyaksikan matahari terbit maupun terbenam dengan sangat indah. Banyak wisatawan yang sengaja datang ke sini hanya untuk berfoto dengan latar belakang gapura yang eksotis, sekaligus juga pemandangan alam yang luar biasa. Setiap sudut bangunan ini, sahabat budaya menyajikan pemandangan yang berbeda, sehingga setiap foto yang dihasilkan terlihat begitu istimewa dan juga berkesan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini, Ahad 30 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Jangan dulu beranjak dari ruang dengar Anda, karena setelah ini ada di pada Imo yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati Anjayan Mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Odu olu.

Terima kasih sahabat budaya tetap bersama kami. Program 4 Gorontalo di Nusantara Malam pada Ihimu hadir untuk Anda. Sudah menunjukkan pukul 19 lewat 2 menit. Kami informasikan azan Isya akan berkumandang pada pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia yang mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pulang meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan

Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas baginda mula meningkat dewasa, baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan baginda. Apabila semangat baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya, untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas, jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku,

agar aku menghentikan seruan ini. Aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya. Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah. Dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa
dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia Merdeka! Indonesia Merdeka!
3: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

Sobat Budaya, di saat ini ada informasi untuk Anda di mana Dieng ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi. 3 produk tersebut meliputi kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, serta tanaman obat Purwaceng. Penyerahan sertifikat indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Pengembangan konsep pariwisata berkelas internasional ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan program dirancang guna meningkatkan lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Nah, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Kemenkumham Irma Mariana memaparkan rencana promosi komoditas ke global. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Banjarnegara Kristiano Hadi Pranoto merancang alur perjalanan wisata edukatif selama 3 hari 2 malam dan wisatawan diajak mempelajari seluruh tahapan pengolahan komoditas unggulan lokal dari sektor hulu hingga hilir. Informasi tentang Dieng sah jadi pelopor GI Tourism pertama di Indonesia. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: kami coba lihat sungai.
1: Terima kasih Bapak, selamat sore.
2: Inilah perjuangan nyata di balik setiap karung beras yang sampai ke wilayah terpencil kita. Medan yang berat, cuaca yang tak menentu, dan jarak yang jauh bukan alasan untuk berhenti mengantarkan harapan. Karena di ujung perjalanan itu ada keluarga yang menunggu dengan penuh syukur. Mari bersama mendukung distribusi pangan yang adil dan merata sampai ke wilayah sesulit apapun. Karena ketahanan pangan bangsa dimulai dari keberpihakan kepada yang paling sulit dijangkau.
3: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat Udaya, Selois Klasik Asep Hidayat berkomitmen memperkenalkan karya komponis Indonesia kepada generasi muda melalui Chamber Music Festival 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas wawasan sekaligus mengenalkan kekayaan musik klasik Indonesia kepada masyarakat luas. Menurutnya, karya komponis Indonesia perlu terus dimainkan dalam berbagai pertunjukan agar semakin dikenal generasi muda. Langkah itu juga menjadi bagian dari edukasi musik, terutama bagi pemain selo, pemula hingga tingkat lanjutan. Ia menilai permainan selo dalam pertunjukan jack strings menunjukkan beragam teknik yang tidak umum dimainkan pemain selo. Ia bahkan membawakan karya dari sejumlah komponis lintas generasi dengan pendekatan permainan yang menarik. Ia menyebut kemampuan memainkan teknik tersebut tidak dimiliki semua pemain selo karena membutuhkan keterampilan khusus. Menurutnya, pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi pemain pemula untuk meningkatkan kualitas teknik permainan. Informasi selengkapnya tentang Asep Hidayat dorong generasi muda kenal karya komponis klasik Indonesia, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
5: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, di setiap hari Ahad atau Minggu kami hadirkan untuk Anda sajian biografi. Untuk malam hari ini kita hadirkan biografinya dari Maestro Sundari Sukoco. Anda pasti mengenal penyanyi keroncong yang sangat digemari pada masa musik keroncong yang sangat disukai oleh bangsa Indonesia. Musik keroncong merupakan musik budayanya Indonesia yang harus terus dipertahankan. Selamat mendengarkan.
3: Selamat malam sahabat budaya. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam sajian program biografi. Kali ini kita akan hadirkan jejak sang maestro Sundari Sukoco. Sahabat budaya, malam ini kita akan menyusuri perjalanan hidup seorang perempuan yang suaranya telah menjadi bagian dari denyut musik keroncong Indonesia selama lebih dari 4 dekade. Namanya akrab di telinga kita, Sundari Sukoco, atau nama lengkapnya Sundari Untinasi Sukoco. Sundari lahir di Jakarta pada 14 April 1965. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Biasa dipanggil Unti oleh keluarganya. Kecintaannya pada musik keroncong tidak datang begitu saja. Semua bermula dari sosok ayahnya, Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara berpangkat Letnan 1 yang memiliki hobi menyanyikan lagu-lagu keroncong. Sang ayah kerap mengajak Sundari kecil bernyanyi bersama di rumah. Namun jangan bayangkan masa kecilnya penuh kemanjaan. Ia justru dididik dengan cara yang keras dan disiplin. Tak jarang Sundari kecil mengelak ketika disuruh berlatih. Menariknya, di kemudian hari Sundari sendiri membantah jika kecintaannya pada keroncong lahir dari paksaan orang tua. Baginya itu adalah panggilan yang tumbuh perlahan, bukan beban. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak usia sangat muda. Pada usia 9 tahun, ia bahkan sudah tampil menyanyikan lagu pop bersama Djoko Sutisno di TVRI, stasiun televisi nasional satu-satunya kala itu, bukan panggung kecil untuk anak seusianya. Barulah pada tahun 1975, ketika usianya menginjak 10 tahun, ia mulai mengikuti perlombaan menyanyi secara resmi mewakili sekolahnya, SD Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. 2 tahun berselang, 1977 menjadi titik balik penting. Sundari memutuskan untuk mengkhususkan diri pada lagu keroncong. Setahun kemudian, ia mulai aktif mengikuti berbagai festival keroncong di berbagai daerah. Sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan kisah perjalanan karirnya yang penuh liku, kita nikmati dulu satu lantunan keroncong yang menjadi identitas kuat musik yang dibawakan Sundari Sukoco sepanjang karirnya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
4: Pro 4, suara budaya Nusantara.
5: Anda kembali bersama saya di biografi Jejak Sang Maestro. Sebelumnya kita telah mengenal masa kecil Sundari Sukojo yang tumbuh dalam didikan disiplin seorang ayah tentara yang mencintai keroncong. Sekarang mari kita hadirkan masa remaja yang penuh warna, prestasi, sekaligus sedikit kontroversi. Pada Festival Keroncong Remaja tahun 1978, Sundari terpilih menjadi finalis. Pencapaian ini semakin mendorong semangatnya untuk terus mengikuti festival-festival berikutnya. Dan pada tahun 1979, terjadilah sebuah momen yang menarik untuk dikisahkan. Tahun itu, Sundari berhasil menembus posisi juara kedua di ajang Bintang Radio dan TV untuk kategori keroncong dewasa wanita, sebuah ajang bergengsi pada masanya. Tapi ada satu hal yang ia sembunyikan, usianya saat itu Unti belum genap berusia 15 tahun. Padahal kategori yang ia ikuti adalah kategori dewasa. Dengan balutan kebaya dan sanggul, ia berhasil mengelabui panitia penyelenggara. Namun kebahagiaan atas pencapaiannya tak berlangsung lama. Tak lama setelah itu, ketahuan bahwa sang juara masih di bawah umur. Saat itu ia masih duduk di bangku SMP 80 Halim dan kritik pun berdatangan. Tapi justru dari sinilah kita bisa melihat karakter seorang Sundari muda. Berani, percaya diri, dan punya tekad besar untuk membuktikan kemampuannya. Bahkan ketika usia menjadi penghalang secara administratif, kejadian ini alih-alih menghentikan langkahnya, justru menjadi bagian dari kisah awal yang mengantarkannya menjadi salah satu penyanyi keroncong paling dikenal di Indonesia. Sepanjang masa remaja dan awal karirnya, Sundari terus mengasah kemampuan vokalnya di bawah bimbingan beberapa guru menyanyi keroncong. Ia tidak hanya mengandalkan bakat alami, tetapi juga tekun mempelajari teknik dan penjiwaan lagu-lagu keroncong klasik yang menjadi warisan budaya bangsa. Dan inilah salah satu lagu yang menjadi bagian penting dari khasana keroncong perjuangan yang juga pernah dibawakan oleh Sundari Sukojo, Jembatan Merah.

0: A few minutes later.
1: Astaga, sosiran.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kembali di Jejak Sang Maestro. Kini masuk ke era di mana nama Sundari Sokoco benar-benar melejit ke permukaan industri musik keroncong Indonesia. Salah satu babak paling ikonik dalam perjalanan karir Sundari adalah kolaborasinya dengan penyanyi keroncong senior, Mus Mulyadi. Duet mereka melahirkan sejumlah album yang sangat dikenal masyarakat pecinta keroncong. Salah satunya album kompilasi berjudul 20 lagu-lagu keroncong Mus Mulyadi dan Sundari Sokoco yang dirilis pada tahun 1999. Lagu-lagu populer yang mereka bawakan bersama seperti Kota Solo, Indah Bestari, Delomoyo, hingga Jembatan Merah menjadi bagian dari lagu wajib di berbagai acara keroncong, siaran radio, hingga acara resepsi pernikahan bernuansa tradisional pada masa itu. Selain berduet, Sundari juga terus produktif dengan karya-karya solonya. Sepanjang dekade 1990-an hingga 2000-an, ia merilis berbagai album, di antaranya Keroncong 90 pada tahun 1990, kemudian Keroncong Kanda di Mana pada 1995, serta album Keroncong Perjuangan yang dirilis pada tahun 2001. Menariknya, jauh sebelum itu, pada tahun 1989, suara Sundari juga turut mengisi album soundtrack film Semua Sayang Kamu lewat lagu Merindukan Mama karya Wahid Aji. Sebuah bukti bahwa jangkauan musikalitasnya tidak terbatas pada satu genre keroncong murni saja. Era ini adalah masa di mana nama Sundari Sokoco benar-benar mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai salah satu penjaga estafet musik keroncong lintas generasi, menjembatani era Gesang dan para maestro terdahulu dengan pendengar generasi baru. Salah satunya, lagu keroncong asli yang menjadi bagian dari perjalanan panjang Sundari Sokoco.

0: dokter tino uso hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan operasi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah.

dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Sahabat Budaya, kalau tadi kita bicara panggung dan rekaman, sekarang mari kita lihat sisi lain dari sosok Sundari Sukoco, sisi yang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar penyanyi, melainkan juga seorang pembelajar sejati. Di tengah kesibukannya bernyanyi dan tampil di berbagai panggung, Sundari tak pernah berhenti menempuh pendidikan. Ia menyelesaikan program Diploma 3 di IKIP pada tahun 1987, kemudian melanjutkan dan meraih gelar Sarjana Musik dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2002. Tidak berhenti di situ, semangat belajarnya terus berlanjut. Pada tahun 2005, ia menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 2010, ia berhasil meraih gelar doktor di bidang sumber daya manusia, sebuah pencapaian akademik yang mengesankan bagi seorang seniman panggung yang aktivitasnya begitu padat. Ilmu yang ia peroleh juga tidak ia simpan sendiri. Sundari pernah mengabdikan diri sebagai guru kesenian di SMA 38 Jakarta dan kemudian melangkah lebih jauh menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta, kampus tempat ia sendiri dahulu menimba ilmu. Dalam kehidupan pribadinya, Sundari juga melewati perjalanan yang tidak selalu mulus. Ia pernah menikah dengan Kapten Arman Surjadi, seorang pilot, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Kemudian ia menikah dengan Murdiono, seorang mantan menteri yang kemudian wafat pada tahun 2011. Dari perjalanan hidupnya, Sundari dikaruniai seorang putri bernama Putri Intan Permata yang mengikuti jejak sang ibu sebagai penyanyi. Kombinasi antara dedikasi di dunia seni, keseriusan menempuh pendidikan tinggi hingga peran sebagai pengajar menunjukkan sosok Sundari sebagai figur yang utuh, bukan hanya piawai melantunkan lagu, tetapi juga berkomitmen mengembangkan diri dan berbagai ilmu kepada generasi berikutnya.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Sahabat Budaya, puncak pengakuan datang pada tahun 2002 melalui albumnya. Sundari dinobatkan sebagai penerima Keroncong Award 2002, penghargaan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Suci bersama Radio Republik Indonesia. Di tahun yang sama, ia juga menerima penghargaan khusus dari Dewan Kategorisasi dalam ajang AmiSub Award ke-6. Selain itu, dedikasinya yang panjang di bidang kebudayaan turut diganjar dengan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah, sebuah bentuk apresiasi negara terhadap seniman yang telah berjasa menjaga kelestarian seni tradisi. Sepanjang karirnya, Sundari terus produktif merilis karya. Pada tahun 2008, ia merilis album Emas Keroncong, disusul Pop Keroncong pada 2009, kemudian Keroncong Asli Sundari Sukoco Volume 2 pada 2010. Bahkan di tahun 2015, ia masih bereksperimen dengan merilis keroncong In Jazzy Mood, Impian Semalam. Sebuah upaya memadukan nuansa keroncong dengan sentuhan jazz, menunjukkan bahwa di usia yang tak lagi muda, semangat eksplorasi musikalnya tak pernah padam. Yang membuat sosok Sundari begitu istimewa bukan hanya prestasi individunya, melainkan juga perannya sebagai penjaga estafet budaya. Di tengah gempuran musik modern, ia tetap konsisten menghidupkan musik keroncong, memperkenalkannya kepada generasi muda, baik lewat panggung, rekaman, maupun ruang-ruang pendidikan tempat ia mengajar. Kita dengarkan satu lagu persembahan keroncong dari perjalanan panjang seorang Sundari Sukoco, Tembang Kenangan.

Budaya. Di penghujung perjalanan kita malam ini, menyusuri kisah hidup Sundari Sukoco, dari seorang gadis kecil yang diajak bernyanyi oleh ayahnya hingga menjadi salah satu ikon musik keroncong Indonesia yang namanya dikenal lintas generasi. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya. Yang pertama, ketekunan sejak usia dini. Bakat saja tidak cukup tanpa disiplin dan latihan yang konsisten. Kemudian keberanian untuk terus berkarya meski di tengah tantangan zaman, ketika musik keroncong harus bersaing dengan berbagai genre musik populer lainnya, dan semangat belajar tanpa henti dibuktikan dengan gelar doktor yang ia raih di tengah kesibukannya sebagai seniman panggung. Sundari Sukoco bukan hanya seorang penyanyi, ia adalah pendidik akademisi dan yang terpenting penjaga salah satu warisan budaya musik Indonesia yang bernama keroncong. Musik yang lahir dari perpaduan budaya Nusantara dan pengaruh Portugis berabad-abad silam dan tetap hidup hingga hari ini, salah satunya berkat dedikasi orang-orang seperti dirinya. Sahabat Budaya, semoga kisah perjalanan Sundari Sukoco memberi inspirasi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk terus mencintai dan melestarikan warisan budaya bangsa sendiri. Dan satu persembahan terakhir, kita dengarkan sekali lantunan keroncong yang menjadi salah satu identitas terkuat dari perjalanan panjang seorang Sundari Sukoco, Bengawan Solo.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
3: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
4: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
3: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
4: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
3: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
4: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
5: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
4: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
5: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
4: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
5: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
4: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
5: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
4: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
5: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
4: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
5: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
3: Ha, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana si Towo?
5: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
3: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Huh, dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah, Baginda Raja. Kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak. Saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak. Tidak. Jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Kibakutai.
4: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya, informasi yang akan saya hadirkan ini ada salah satu informasi yang saya kutip di laman rri.co.id, di mana punk bukan sekedar genre musik atau gaya berpakaian, tetapi juga bagian dari subkultur dengan nilai tertentu. Di balik rambut mohawk dan penampilan nyentrik, punk memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kritik sosial. Subkultur merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki nilai, norma, serta karakteristik tersendiri. Punk menjadi salah satu subkultur yang berkembang dan dikenal luas melalui musik, fashion, serta komunitas. Lansir dari Universitas Gajah Mada, punk mulai berkembang pada pertengahan 1970-an, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kemunculannya berkaitan dengan anak muda yang merasa musik rock semakin jauh dari semangat kebebasan dan ekspresi. Di Inggris, perkembangan punk berlangsung ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi dan berbagai ketidakpuasan sosial. Dilansir juga dari National Geographic Indonesia, musik punk kemudian menjadi bagian dari kultur anak muda sekaligus sarana menyampaikan gagasan. Salah satu elemen penting dalam perkembangan punk sebagai ruang untuk mengekspresikan kegelisahan adalah musik. Lagu-lagunya umumnya memiliki karakter sederhana, cepat, dan penuh energi dengan lirik mengenai berbagai persoalan. Salah satu prinsip yang dikenal dalam punk adalah do it yourself, atau yang menekankan kemandirian dalam berkarya. Prinsip tersebut mendorong pelaku punk membuat musik, pakaian, media, maupun kegiatan komunitas secara mandiri. Jargon DIY juga berkaitan dengan sikap kritis terhadap industri dan budaya yang dianggap terlalu komersial. Karena itu, punk menempatkan kemandirian sebagai bagian penting dari identitas dan praktik kehidupan komunitasnya. Dari sisi penampilan, punk memiliki karakteristik yang mudah dikenali melalui pakaian dan berbagai aksesoris. Karakter tersebut dapat terlihat melalui rambut mohawk, jaket, rantai, peneti, pakaian robek, sepatu bot, dan tato. Dan gaya tersebut bukan sekedar penampilan luar, tetapi menjadi cara menyampaikan identitas dan sikap terhadap budaya dominan. Fashion punk kemudian dikenal sebagai bentuk anti-fashion karena menantang standar berpakaian yang umum. Dalam perkembangannya, punk menyebar ke berbagai negara dan beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat. Di Indonesia, punk berkembang melalui berbagai komunitas dengan aktivitas yang tidak terbatas pada pertunjukan musik. Seiring waktu, punk juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berkarya, membangun komunitas, dan menyampaikan pandangan. Meski bentuknya berbeda di setiap tempat, semangat kebebasan dan kemandirian tetap menjadi bagian penting secara punk. Salah satu komunitas yang memang di beberapa daerah berbagai persepsi memandang mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi yang pasti dalam jiwa punk itu mereka ingin mereka ingin menempatkan kemandirian sebagai bagian penting dari identitas dan praktik kehidupan komunitasnya. Mereka berprinsip mendorong pelaku punk itu adalah sebagai do it yourself. Nah, dan kita ketahui bersama bahwa punk ini berkembang melalui berbagai komunitas dengan aktivitas yang tidak terbatas juga pada pertunjukan musik. Kita melihat ya di beberapa tempat, atau jangan jauh-jauh lah, yang terlihat di daerah Gorontalo juga. Tapi ada hal-hal yang mungkin masyarakat pada umumnya tidak menerima teman-teman dari komunitas punk ini karena aksi mereka dengan gaya mereka. Oke, sahabat budaya, sambil kita nikmati lagu yang berikut ini. Ini, oke, kita nikmati satu lagu Devita Muhyiddin, Tahu Limoh.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo, atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, kita hadir dalam sajian apresiasi budaya lokal yang malam hari ini kami hadirkan sajian Burudak ya, untuk menemani suasana malam yang penuh dengan keakraban, penuh kebahagiaan bersama keluarga.
3: Iya.

0: angu, e angu, malo toy nutamola, wau malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tumuloi to ea. Bunggo lau tatu to ea. Molo ni odu filo mulo, toli pukotia. Wau maju muloto.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
3: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini torang pe cara berlatih beribadah.
2: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
3: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
2: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
3: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
2: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
3: Gaskeun.
4: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.

4, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan. Karena dari hal yang kecil, lahir kekuatan besar.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada?"

0: katakanlah.
1: Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Dan lo di Musik Nusantara Malam akan hadir satu lagu terakhir untuk suasana hiburan di hari ini. Lagu Gorontalo akan hadir untuk Anda setelah kita nikmati lagu Jawa bersama Intan Rahma. Kami tutup dengan lagu Gorontalo Yo Yo Tau Toliangu bersama Ulan Lahmutu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Alhamdulillah.

Sahabat Udah yang lalu lalu dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Ahad atau Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pukrama 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mau tato wau mengadula adis seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, mengutat mengudla, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo di pagi ini di edisi Senin tanggal 31 Agustus 2026. Di edisi akhir bulan Agustus, semoga sahabat budaya semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan sholat subuh, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat subuh. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pagi yang penuh berkah, sahabat budaya, nantinya kita akan bersama dengan Prof 1 di religi pagi dengan topik sholat dan kaifiatnya, dan juga update informasi di jam 6 pagi lewat warta pagi. Setelah itu nantinya Tienga Fani akan temani sahabat budaya semuanya di Uma Lowali. Terus juga ada obrolan bersama Pak Kuni, serta terakhir nanti akan bersama di Depoho sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 dari Gorontalo di 95,1 MHz dan 95,9 MHz dan juga AM 1008 kHz. Kita akan sama-sama dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu nanti kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

لا تحرك به

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengudla, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti religi pagi.
1: Pro 1 RRI Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bersua lagi di Religi Pagi dengan topik salat dan kaifiatnya. Dan tentunya untuk pendengar dan juga sahabat budaya juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaannya dan kami menunggu setiap pertanyaan yang masuk dan juga siap nantinya akan dijawab setiap pertanyaan yang dikirimkan hari ini tetapi dengan topik yang kita bahas hari ini. Kecuali yang dikirimkan tidak sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini itu tidak akan dibacakan. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita sapa dulu pagi ini narasumber kita Dr. Haji Husni Idrus LC, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, pagi ini kita kembali lagi Ustaz ya, topik kita yaitu salat dan kaifiatnya. Tentunya nanti kita akan berikan kesempatan ke pendengar dan juga sahabat budaya untuk mengirimkan pertanyaan atau bisa bergabung di line telepon di 08219664864. Baik Ustaz, pagi ini langsung saja Ustaz buka kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi. Kedua lo Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala setiap detik dari kehidupan ini dipahalai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Yang memperberat timbangan kebaikan kita dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Toduola bisa bergabung di line telepon. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, terputus, kita coba lagi. Dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA ya. WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo ya. Kami tunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Kita terima penelpon. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Dari Udin di Batu Layar.
0: Pak
2: Udin.
0: Udin di Batu Layar. Oke, silakan Pak Udin, pertanyaannya Pak Udin.
2: Pertanyaan begini Pak Ustaz, dalam melaksanakan sholat dalam posisi tahiyatul akhir akan keluar angin maupun kentut, apakah sholat saya itu diulangi atau batal? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Ada doa di terakhir tapi tak kentut begitu. Bagaimana itu Ustaz? Batal atau bagaimana itu Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya, saya kira sudah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan air, apa, membatalkan air wudu dan membatalkan sholat sekaligus.
0: Iya.
1: Ya, kalau dia melaksanakan sholat berarti batal dua-dua, batal wudhunya dan batal pula sholatnya. Di antaranya adalah khuruju syai' minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan ini kubul dan dubur, pantat dan kelamin, kemaluan kita ya. Keluar sesuatu kalau dari kemaluan keluar kencing, ya batal wudhu. Ya, batal sholat kalau di sholat. Ada cairan yang disebut dengan ada madi misalnya. Keluar sesuatu itu dari kubul. Yang dari dubur itu kentut tadi. Ya, kentut itu bisa membatalkan wudu dan bisa membatalkan sholat. Atau takbera. Nah, ini kan karena batahan bukan yang keluar bukan kentut Ustaz, tapi yang keluar adalah kotoran, maka jelas keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Ya, jelas dalam fikih Islamnya ya, maka wajib untuk diganti. Ya, laksanakan wudu dulu, istinja dulu, bersihkan dulu TKP-nya, tempat kejadian perkara, kubul dan dubur. kemudian setelah itu wudu dan sholat lagi. Ustaz, apa boleh langsung wudu? Tidak boleh. Ya, kecuali dia tidak berbekas. Kalau kentut itu kan ada dua. Ya, kalau dia keluarnya hanya angin biasa, itu biar tidak diistinja, biar dia tidak dicebok. Tapi kalau keluarnya dikhawatirkan keluar bersamaan dengan barang yang lain, itu dia harus tuyal, harus dicebok dan seterusnya. Tapi afdal keluar hanya anginnya atau yang lainnya, afdal untuk tetap dicebok atau tetap dibersihkan. Seperti itu. Lanjut.
0: Baik. Setelah tadi kita sudah bersama dengan Tipa Udin di Batu Layar, lanjut lagi ada Pak Amran di Pulau Bala. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Amran, pertanyaannya.
3: Begini Pak Ustaz. Kita tahu bersama bahwa Kulon Dalawati ada falsafah tersendiri. Dan bersendikan syarat, bersendikan kitabullah. Menjadi pertanyaan saya begini. Sekarang kan musim-musim Maulid Nabi. Setelah Maulid Nabi akan sebelum Maulid Nabi kan ada sebelum sholat-sholat maghrib, sholat isya. Pezikir-pezikir ini nanti datang setelah sholat isya, dan itu saya lihat sendiri di kampung saya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah tidak bisa pengurus Tamirul Masjid mengarahkan mereka datang sebelum sholat isya atau sholat maghrib? Karena saya melihat kebanyakan para pezikir maupun pelaksana-pelaksana lain, terutama imam-imam wilayah,

0: man jarra ila ma'rufin fahuwa ma'ruf, atau masyru'in fahuwa masyru'. Sesuatu yang menyebabkan kita bisa melaksanakan yang wajib, maka sesuatu itu juga, ya, sesuatu juga itu diperintahkan. Man jarra ma jarra, ma jarra ila muharram fahuwa muharram. Dan sesuatu yang menyebabkan kita lalai untuk melaksanakan yang haram, maka dia juga terlarang. Oleh karena itu, maulid Nabi itu budaya. Maka jangan sampai budaya itu menyebabkan kita lalai atau lupa satu kewajiban yang disebut dengan kewajiban sholat lima waktu. Kalau tidak, dia akan tidak bernilai sama sekali, dan dia tidak bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita biar tidak memperingati maulid, tapi kita menjaga sholat lima waktu. Nah, itu yang lebih mulia daripada kita melaksanakan maulid, ya kemudian kita bertahan tidak mau sholat, terutama sholat subuhnya. Maka ini sangat dilarang dalam agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, biasanya kegiatan maulid yang sifatnya tradisional itu dilaksanakan nanti setelah pelaksanaan secara nasional. Ya, selama para pezikir itu datang, dan datangnya itu misalnya di waktu sholat, misalnya waktu sholat isya, maka kewajiban takmirul masjid, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jangan pernah luput dari kita memerintahkan melaksanakan sholat, dan melarang mereka tidak melaksanakan sholat selama mereka berhadapan dengan kita dan ada di masjid. Tapi kalau mereka datang, ya, datang jam 9 misalnya, atau datang 9 dan sholatnya sudah dilaksanakan, itu sudah privasi mereka, karena kita tidak tahu apa mereka sholat di rumah atau belum sholat. Tapi yang wajib adalah melaksanakan sholat lima waktu. Demikian pun subuh, bikin protokol apa namanya, protokol maulid, bapak-bapak yang berzikir wajib sholat, dan dirazia jika tidak sholat, dikurangi sedekahnya. Ibu-ibu yang sholat, ya, harus bawa cipu dan mukenanya. Kalau tidak bawa, ya tidak mau dapat walimah, ya, tidak dikasih sedikit ininya, apa, sedekahnya, dan seterusnya. Sudah harus teken kontrak,
1: ada tentatifnya, Ustaz, ya.
0: Ya, tentatifnya. Ibu kalau setuju dengan protokol ini, silahkan. Tapi kalau tidak setuju, sudah, kita akan cari petugas berzikir yang lain. Jadi kembali ke takmirul masjid, silahkan diatur biar wibawa budaya ini tidak ternodai hanya gara-gara kita meninggalkan sholat.
1: Baik. Lanjut. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya, silahkan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
2: Dengan Om Iwin di Gua Lemo di Pemiliaman.
1: Ya, Pak Muis.
2: Om Iwin.
1: Om Iwin. Kecil sekali suara Om Iwin. Baik, silakan ya. Om Iwin, pertanyaannya.
2: Ya, bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Kul inna ma'umir Tuhan Abdullahi walatusrikudi adu wa ilahi ma'adu. Itulah sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sesuatu pun dengan Dia, dan hanya kepada-Nya lah kami kembali. Nah, pertanyaan saya, Pak, misalnya kalau hukumnya seorang hamba ini dia sholat lantaran karena hanya ilmu yang dimilikinya, bukan karena Allah, kira-kira apa hukum Islam itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Om Iwin di Bua Lemo.
0: Jadi ilmu itu bisa jadi alat untuk melegalkan sholat. Ya, dia tidak bisa jadi tujuan. Ya, karena tujuannya adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Berarti Allah ini zat yang berhak disembah dan manusia berkewajiban untuk menyembah. Berarti tujuannya apa? Ilahi anta maksuri wa ridhaka matlubi. Tujuannya adalah Allah meridhai kita. Ya, meridhai kita. Maka karena dia adalah tujuan, maka unsur terpenting, ruh daripada ibadah itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruh daripada ibadah. Jika ada ikhlas, terterima ibadah. Jika tidak ikhlas, maka tidak terima ibadah.

0: ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ya, tidaklah diperintahkan kecuali melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena ilmu. Ilmu itu hanya bukan jadi tujuan tapi jadi alat untuk melegalkan bahwa ya satu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kenapa kau sholat harus wudu? Oh, karena wudu dia syarat mutlak, Pak. Itu berarti melegalkan bahwa ibadah ini kita sah. Kenapa harus baca Al-Fatihah dalam sholat? Ilmu akan mengatakan, saya baca Al-Fatihah karena Fatihah itu adalah rukun. Kenapa harus baca Subhanallah 33 kali sesudah sholat? Oh, karena itu disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia melegalkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar secara hukum sholat, tapi tidak menjadi tujuan. Tapi sekali lagi bahwa ibadah yang tidak didasari pada ilmu, maka ibadah itu bisa saja tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Begitu pula ibadah yang dilaksanakan tidak atas dasar keikhlasan, maka ibadah pun ditolak. Karena ruh daripada ibadah adalah keikhlasan. Alat untuk melegitimasinya adalah keilmuan. Lanjut.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Religi Pagi. Ustadz, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi. Kita terima penelpon dan juga pertanyaan yang sudah masuk nantinya kami akan bacakan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Masih dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan kita langsung saja dengan penelpon yang sudah bertahan dari tadi. Religi Pagi, Assalamualaikum Pak Muiz. Iya, Pak Muiz.
2: Iya, betul Bu.
1: Iya, silakan Pak Muiz pertanyaannya.
2: Ada mendirikan sholat dan ada yang melaksanakan sholat. Mungkin ada yang ini ada beda dengan melaksanakan sholat ini mungkin sudah sekedar gugur kewajiban.
1: Iya.
2: Misal mendirikan sholat ini mungkin sudah sholatnya sudah terpendam di hati. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Ustaz dalam kedua kalimat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kua. Baik, silakan Ustaz.
3: Dalam Al-Quran, sholat itu datang dengan dua perintah. Yang pertama mendirikan surat Al-Baqarah ya, alladzina zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Yuqimunash shalah adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi perintahnya adalah mendirikan. Ya, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan dia cukup. Ya, cukup sholat, kemudian tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada kekhusyuan, dan kemudian tidak ada efek sosialnya atau efek pribadi, efek positif dari sholat itu. Tapi kalau dia mendirikan, ya sesuai dengan tata kelolanya dan menghasilkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, bukan hanya datang dengan kalimat dirikanlah atau mendirikan. Tapi dalam Quran disebut juga jagalah. Kata jagalah itu menjaga semuanya. Menjaga sampai jangan sampai dia batal. Menjaga jangan sampai dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjaga jangan sampai ya tidak ada efeknya atau tidak ada faedahnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah hafidhu ala salawat. Jagalah oleh kalian 5 kewajiban sholat ini. Terutama sholat wusta, sholat pertengahan, yang oleh mayoritas ulama ya diyakini atau dipahami, dia adalah sholat asar. Ya, menjaga yang 5 lebih-lebih yang sholat asar ini. Hafidhu ala salat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah dan berdirilah kalian melaksanakan sholat itu ya dengan penuh apa kekhusyuan, dengan penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Ustaz, kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk melalui lewat RRNet. Oh iya, dari YouTube dan juga dari WA ya. Saya baca dulu pertanyaan dari ya. Pertanyaan yang masuk pagi ini dari siapa ya? Langsung saja saya baca pertanyaannya. Ustadz, saya sholat tahajud atau qiyamul lail itu 11 rakaat dilaksanakan pada tengah malam pukul 3 dini hari. Setelah sholat, saya terasa ngantuk sekali. Apakah saya bisa tidur kembali? Itu pertanyaan dari Ibu Rukia. Terus juga ada pertanyaan juga dari Pak Ibnani di Kecamatan Tulang Hula. Ustadz, pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud dilaksanakan pada pukul 4? Karena pernah dilaksanakan pada pukul 3. Tiba pelaksanaan sholat fardu subuh malah kesiangan, Ustadz. Mohon pencerahannya. Mungkin dua pertanyaan ini, Ustadz, ya, bisa langsung saja dijawab. Kedua loh.
3: Iya, sholat tahajud bagian daripada sholat malam. Ya, atau yang disebut dengan nafilah. Dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Bangunlah kalian di pertengahan malam, sebagian malam, untuk melaksanakan sholat nafilah, qiyamul lail dalam bentuk tahajud, yaitu sholat yang dilaksanakan sesudah tidur. Asa ayya ba'ataka rabbuka maqama mahmuda, berharap semoga nilai level kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakannya harus dipahami batas mulainya dan batasnya. Salat malam itu kalau dia tahajud ya, ya mulai dalam jenis tahajud itu dilaksanakan satu, sesudah bangun dari tidur. Yang kedua, tidurnya itu tengah malam. Ya, tidurnya tengah malam. Ya, dan apa namanya? Yang ketiga adalah dilaksanakan sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalau dia dilaksanakan sesudah tidur dan kita terbangun nanti, jam 11 kemudian melaksanakan sholat tahajud, itu belum tahajud karena dia belum tengah malam. Nanti kalau sudah lewat jam 12 dan seterusnya terbangun dan sesudah tidur, maka itu yang disebut dengan sholat tahajud. Batasnya sampai sebelum masuknya fajar shadiq atau waktu subuh. Ya, kalau misalnya subuhnya itu setengah lima misalnya, maka berarti terakhir waktu sholatnya itu jam 4:25, tapi itu waktunya sedikit sekali. Nabi pernah menyampaikan hadisnya, apabila kamu khawatir ya kena waktu subuh dan kamu sementara melaksanakan tahajud, maka laksanakan sholat witir cukup dengan satu rakaat. Itu artinya selama masih belum waktu subuh, maka itu masih disebut dengan waktu sholat tahajud yang bisa dilaksanakan di akhir. Seperti itu. Ustadz, saya sholat tahajud, baru setelah saya tertidur lagi karena ngantuk, bangun kesiangan. Ya, kalau itu kita tak bangun kemarin nanti ternyata sudah lewat sholat subuhnya, tidak masalah, tidak berdosa. Ya, karena kita tidak sengajakan bahwa tidur itu kan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu Nabi hanya mengatakan, Man nasya salata, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, termasuk tidur itu, Falyusalliha idha takaraha, maka dirikan saat bangun. Ya, hanya ini tidak bisa menjadi kebiasaan. Kalau memang kita sudah sholat tahajud dan kemudian kita tidur lagi, maka dan jedah waktunya tinggal sedikit, jangan lagi tidur. Kecuali tahajud jam 1, setelah tahajud setengah 2, kemudian kita tidur lagi, ya kemudian terbangun di subuh, itu lebih bagus. Hanya jangan dibiasakan seperti tadi. Ya, termasuk yang tadi ya, batasnya, waktunya, sebelum masuknya waktu subuh. Lanjut.
1: Baik, pertanyaan dari Pak Mustafa Ishak. Apa bedanya Ustadz sholat kafiyat, hafiyat, dan sholat jahriyah? Dan apakah sholat Jumat termasuk juga sholat kafiyat? Ini pertanyaan dari Pak Mustafa di Kuandang, Ustadz, silakan.
3: Kalau jahriyah itu pasangan sirriyah. Kalau dia jahriyah itu pasangannya sirriyah. Jahriyah itu yang didengar. Kalau dia sirriyah itu yang tidak didengar. Mungkin ada istilah yang sama, namanya kafiyat. Kafiyat itu maksudnya cukup didengar sendiri. Ya, cukup didengar sendiri. Jahriyah itu yang terdengar suara. Dan yang sirriyah atau kafiyat mungkin tadi itu yang tidak terdengar suara. Ya, di sholat kita itu ada yang sirriyah semua, kafiyat semua misalnya, dan ada yang jahriyah. Misalnya kita mulai dari sholat subuh, dua-dua jahriyah karena imam mengeraskan suara kita mendengarkan, atau kita sholat sendiri tetap harus jahriyah, kita perkeras bacaan Al-Fatihah dengan surat. Berikut sholat duhur, dia semua kafiyat, dia semua sirriyah. Ya, rakaat pertama sampai rakaat terakhir sendiri maupun berjamaah itu cukup kita yang dengar. Asar pun demikian, maghrib dibagi dua, maghrib dua rakaat pertama dan rakaat kedua jahriyah. Ya, kemudian yang berikut rakaat ketiga sirriyah dalam berjamaah atau dalam posisi melaksanakan sendiri. Isya dua, rakaat pertama kedua jahriyah, rakaat tiga empat namanya sirriyah, terdengar dengan tidak terdengar. Ya, seperti itu. Itu perbedaan. Lanjut.
1: Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan lagi, Ustadz, dari siapa nih ya, mohon pencerahannya. Ya, ini mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ustadz bisa ya?
3: Ya.
1: Ya, baik. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaan katanya, kalau di Masjid Jami Ini perayaan skala kecil Ustadz di masjid kecil, paling selesai antara jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Yang jadi pertanyaan, kalau di masjid Jami katanya ada dua peringatan, nasional sama tradisional. Bukan tidak mendukung katanya pelestarian budaya, tapi katanya ini bisa dikemas lebih cantik, misalnya pakai sound dalam saja. Atau jamaahnya sudah pada pulang, paling tinggal panitia bersama pelaku peringatan tradisional. Karena dalam pelaksanaannya mereka teriak-teriak keras sekali sampai tengah malam, bahkan diteruskan sampai subuh dengan pengeras suara luar lagi. Itu kan sangat mengganggu Ustadz. Dari Bilawal, mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz.
3: Ya, kita sudah sampaikan beberapa kali di momen itu, di antara protokol yang harus diindahkan adalah penggunaan mic. Ya, penggunaan mic untuk ukuran kita, mau masjid kecil, mau masjid besar sekali, gunakanlah mic. Ya, kalau dia masih habis isya sampai kemudian jam 10, ya itu bisa lewat mic luar boleh, selama tidak ada yang terganggu toh.
1: Iya.
3: Ya, tapi kalau sudah jam 10 di atas, orang sudah mau tidur, tidak tidur, orang mungkin masih ada kegiatan apa, itu kalau boleh di dalam saja. Ya, pakai mic dalam saja, karena kita tidak tahu ada yang sakit, dia tidak tertidur gara-gara kita, dan seterusnya. Dan tidak bisa dipukul rata. Pukul rata misalnya, kita ini Gorontalo tidak ada lagi yang protes. Tidak seperti itu. Kita tidak tahu ada hal yang sifatnya insidental. Insidental itu tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang kambuh dari, tiba-tiba ada yang dibawa ke rumah sakit. Dan itu bisa saja mengganggu. Ada dua prinsip yang saya sampaikan. Pertama, ibadah tidak bisa diganggu. Orang sholat, orang sementara ibadah berzikir tidak bisa diganggu. Jelas itu. Yang kedua, ibadah tidak bisa jadi alat pengganggu. Kalau dia ibadah, tidak bisa jadi alat pengganggu. Tidak bisa orang ngaji Quran mengganggu orang yang tidur.
1: Iya.
3: Tidak bisa orang berzikir mengganggu orang yang lagi istirahat. Itu namanya ibadah jadi alat pengganggu. Tidak boleh dua-dua. Tidak bisa menjadi diganggu dan tidak bisa jadi alat pengganggu.
1: Baik.
3: Lanjut.
1: Lanjut dengan pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Ada orang, pertanyaannya, apakah masih perlu berdoa sesudah sholat Ustadz? Bukankah di dalam sholat kita sudah berdoa secara berulang pada surah Al-Fatihah dan doa di antara dua sujud? Mohon pencerahannya Ustadz, silakan. Ustadz Husni, pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Apakah masih perlu berdoa sesudah sholat? Bukankah di dalam sholat kita sudah berdoa secara berulang pada surah Al-Fatihah dan doa di antara dua sujud? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
3: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid fa aktsiru biddu'a. Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu saat dia sujud. Nah, berarti doa itu, maka perbanyaklah doa. Itu pada saat sujud. Semua sujud ya. Ya, saat sholat kita sujud, berarti kita berdoa di waktu sujud, dan itu afdal. Yang kedua, ya sesudah sholat, itu ada namanya al-awrat wal-adiyah. Al-awrat artinya wirid, al-adiyah artinya doa. Berarti Nabi lagi berdoa sesudah sholat. Kenapa Nabi berdoa sesudah sholat? Karena berdoa sesudah sholat bagian daripada sunnah Nabi. Dan yang kedua, doanya adalah doa di waktu yang makbul. Doa sesudah sholat itu adalah doa doa yang paling makbul. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, dilengkapi menjadi 100 dan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ampuni dosanya sekalipun jumlah dosa itu sama dengan buih yang ada di lautan. Jadi orang berdoa di saat itu makbul karena sesudah melaksanakan sholat. Dan Nabi berdoa, doanya Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura, Allahumma atrih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah sholat. Maka oleh karena itu silakan berdoa. Jangan cukupkan hanya di sholat, tapi sesudah sholat. Karena kita tidak tahu doa mana yang diperhatikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut.
1: Baik, Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari Pak Ramli Yaakob di Tapa. kita berdoa kunut. Silakan Ustaz.
3: Kalau bapaknya yang, kalau bapak kunut ya, bermadhab kunut, artinya setiap sholat subuh melaksanakan kunut, maka berarti ya terlambat satu rakaat, berarti kita dapat rakaat kedua dari makmum. Kita ikut makmum kunut sama-sama. Ya, ikut ikut imam kunut sama-sama. Dan dalil ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Setelah itu imam salam, kita berdiri, berdirinya kita itu rakaat yang kedua. Maka ya, maka rakaat yang kedua itulah kunut kita. Kunut yang kita hitung pada rakaat yang kedua. Kalau kunut sama-sama tadi itu kunut, kunut karena mengikuti imam, disebabkan karena kita terlambat. Nah, ya. Kalau rakaat kedua untuk kita, maka namanya untuk kunut kita. Maka silakan, silakan kunut.
1: Baik. Seperti itu. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustadz, masih ada waktu. Dari Pak Abdul Samad di Tenilo Limboto. Pertanyaannya, bagi yang merayakan maulid, kenapa yang dirayakan itu hanya kelahiran Nabi, sedangkan wafatnya Nabi tidak dirayakan? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz, ini dalam perayaan maulid ada doa dan zikir di dalamnya. Apakah seperti itu zikir yang disunahkan Nabi?
3: Ya, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, oleh karena itu beda ya. Kalau kita memperingati maulid, yang kita peringati itu bukan lahirnya, tapi yang kita peringati adalah sirahnya. Kalau kita hanya peringati maulidnya, bagaimana dia lahir, maka itu yang disebut dengan ulang tahun. Maulidnya itu ulang tahun. Tapi kalau kita bilang maulid itu adalah sirah nabawiyah, maka dia bukan ulang tahun. Maka yang kita ingat, yang kita peringati, bagaimana Rasulullah sebelum lahir, saat setelah lahir, dan bagi kemana kemudian dia meninggal dunia. Ya, bagaimana kemudian dia meninggal dunia, yang memang, yang juga 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karena itu, kalau dia maulid cukup hanya ulang tahun, bagaimana dia lahir. Tapi kalau maulid itu maknanya adalah sirah, maka dia adalah peringatannya bagaimana kehidupan Rasulullah sampai dia meninggal dunia. Di Gorontalo misalnya, Isra Mi'raj. Ternyata yang diperingati di Gorontalo secara tradisional bukan bagaimana Rasulullah Isra, kemudian dia Mi'raj. Nah, di buku tradisional itu, Mi'raj itu terbagi jadi tiga. Yang pertama sifati, yang kedua Mi'raji, fati. Fati itu sifat juga dia Isra. Yang kedua dia Mi'raji. Mi'raji bagaimana dia naik. Nah, yang ketiga ditutup dengan wafati. Wafati itu bagaimana meninggalnya. Ya, bagaimana meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jangan hanya bilang ulang tahun, tapi maulid ini adalah sirah. Dari sinilah peradaban Islam dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup.
1: Baik. Mohon maaf buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Insya Allah nanti minggu depan bisa dikirim lagi ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat lagi kita baca Ustadz, dan insya Allah nanti kita akan bacakan. Insya Allah dikirim kembali di minggu depan ya. Dan juga terima kasih mungkin jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husni ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Tidak ada lagi nanti Ustadz ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sering berulang-berulang. Tapi insya Allah ini juga jadi satu kebaikan buat kita semuanya agar tidak lupa lagi. Baik Ustadz, sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz bisa menutup kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi. Dan terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang sudah bersama dan sudah bergabung dan sudah bertanya dan mendengarkan jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih semuanya, Ibu Fani yang ada di studio dan seluruh para pendengar yang telah pertanyaan juga berpartisipasi dalam mendengar ya.
1: Iya Ustaz.
3: Semua tanpa kita sebutkan namanya karena kita tidak tahu juga. Semua sehat walafiat. Terima kasih Basnas Prokum kegiatan program dakwah ini. Insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah maulid, berkah amalan semua hari ini. Insya Allah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Shalawatul dan tasawwuruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 era di Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gini rasio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan. Apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar?
2: Kita punya BPSK yang di mana dari 2021 sampai 2026 itu sudah menangani sebanyak 130 kasus.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemda Kabupaten Gorontalo akan menggunakan Gini Rasio sebagai salah satu bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadikan perkembangan Gini Rasio sebagai salah satu bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya untuk menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili mengatakan angka ketimpangan perlu dilihat secara menyeluruh karena pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari seberapa merata manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong program yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk melalui penguatan sektor yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Gorontalo. Cokro mengatakan evaluasi terhadap generasi rasio penting dilakukan untuk mengetahui kelompok masyarakat mana yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
2: Angka Gini Rasio ini sesungguhnya bagi kami pemerintah daerah adalah sesuatu yang merupakan data evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Tentu pembangunan pada akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gini Rasio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan. Apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar atau ternyata ini perlu ada penyempurnaan. Salah satu indikator yang selalu kita lihat dalam ekonomi adalah menyangkut Gini Rasio. Bagaimana pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
1: Ia menjelaskan upaya menekan ketimpangan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi mulai dari peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga terus mengarahkan perencanaan pembangunan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan pendapatannya. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Gorontalo Utara selama ini terus berkomitmen melaksanakan kegiatan melalui berbagai gerakan strategis berupa program G210 atau lebih dikenal dengan gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Gerakan strategis tersebut diarahkan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini hilirisasi ternak terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara.
3: Terjadinya efisiensi anggaran hingga saat ini tentu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah termasuk hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi yang terjadi, pemerintah daerah terus berupaya mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut melalui berbagai langkah strategis di lapangan. Suleman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, sebelum dilaksanakan program pemerintah pusat tersebut, sekaligus menyikapi efisiensi, Pemda Gorut telah mengeluarkan kebijakan melalui berbagai gerakan strategis yang dinilai tidak terlalu berdampak terhadap APBD. Menurut Sekda Gorut, untuk mendukung program pemerintah pusat berupa hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara telah menjalankan program G210 atau lebih dikenal dengan gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam.
4: Nah, gerakan ini kan artinya tidak terlalu memakan biaya APBD yang cukup banyak, sehingga ini kebijakan strategis yang sifatnya gerakan. Nah, salah satu kebijakan strategis itu adalah G210 ya. G210 itu yaitu gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Di mana gerakan ini bertujuan untuk bagaimana masyarakat di Gorontalo Utara khususnya bagi para peternak ini itu bisa mengembangkan ternaknya melalui gerakan ini. Nah, gerakan ini dimaksudkan agar supaya masyarakat yang ada di Gorontalo Utara yang juga notabene banyak juga yang beternak kambing, kemudian juga ayam, ini ditopang oleh kebijakan pemerintah. G210 ini itu dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk hibah.
3: Suleman Lakoro menambahkan, melalui gerakan ini pemerintah daerah akan memberdayakan masyarakat khususnya para peternak dengan kebijakan strategis pemerintah daerah tersebut. Bahkan dengan gerakan ini, warga yang beternak kambing maupun ayam akan ditopang dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk investasi maupun hibah. Henta Raup melaporkan.
0: Pendengar, organisasi Terikat Pekerja meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Gorontalo. Langkah ini penting untuk memastikan pelaku usaha atau perusahaan menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo Julkarnain Daipaha mengatakan pemenuhan hak pekerja tidak hanya sebatas pada pembayaran upah sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP yang telah ditetapkan pemerintah. Hak pekerja juga mencakup perlindungan melalui program jaminan sosial yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Pemerintah diharapkan tidak hanya menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pekerja, tetapi juga melakukan pengawasan secara aktif di lapangan. Pengawasan yang konsisten tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.
5: Di Provinsi Gorontalo ada pengawas ketenaga kerjaan yang perlu kontrol ke lapangan. Apakah benar-benar di perusahaan ini, di Gorontalo ini, jumlah perusahaan sekian, jumlah tenaga kerja sekian, berapa banyak yang sudah terpenuhi UMP, berapa banyak yang dimasukkan dalam jaminan sosial, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Ini yang perlu kita evaluasi. Perusahaan yang belum menerapkan upah minimum provinsi, itu masih banyak yang kita temui. Kalau kita kategorikan dari 50%, nah itulah. Mungkin itu masih susah kita dapat bahwa dari perusahaan yang di Gorontalo yang bisa menerapkan apakah sudah 50% atau belum. Kasihan kan, apalagi pekerja mereka jam kerjanya lebih dari jam kerja yang telah ditentukan.
0: Khusus kepatuhan terhadap aturan UMP, Julkarnain menekankan hal ini sangat penting. Menurutnya, upaya yang sesuai, maksud kami upah yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Ketika pekerja memperoleh penghasilan yang layak, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup juga akan semakin besar. Karena itu, kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMP perlu menjadi perhatian bersama. Pendengar, petani tomat di Gorontalo diperhadapkan kondisi yang tidak stabil. Saat ini harga komoditas tomat mengalami penurunan, akibatnya petani mengalami kerugian besar.
1: Harga komoditas tomat di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut dikeluhkan petani karena harga jual hasil panen dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Anjloknya harga tomat, sebagian petani harus menghadapi kerugian, bahkan hasil penjualan dinilai belum mampu menutupi biaya pembelian bibit, pupuk, perawatan tanaman, hingga biaya tenaga kerja dan distribusi. Salah seorang petani tomat Warsito mengungkapkan sangat meresahkan dampak dari penurunan harga tersebut. Sebelumnya ia berharap hasil panen dapat memberikan keuntungan, namun kondisi harga di pasaran justru mengalami penurunan.
6: Sebagai petani kita ya mengalami suatu problem yang luar biasa karena menanam tomat biayanya cukup besar dan di saat panen harga betul-betul anjlok dan bahkan ya sekedar untuk membiayai upah panen saja harga ini betul-betul tidak cukup dan ini sungguh sangat merugikan petani dan ini dalam situasi ini kondisi ini tentu tidak baik. Jadi ini tentu problem yang sangat luar biasa bagi kita sebagai petani. Harganya sekarang posisi ya boleh dikatakan ya ada istilahnya harga per kilo, ya ada istilahnya kalau di sini pasaran harga per tas kresek, satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 7 kilo. Kurang lebih 7 kilo itu harganya satu tas kresek itu di bawah 10.000. Biasanya kan ya normal-normal di angka satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 40-50 ribu dan bahkan di saat-saat tertentu mungkin bisa mencapai sampai 100 ribu per satu tas kresek.
1: Sementara itu akademisi Iqbal Bahwa menilai anjloknya harga tomat akibat ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen. Ia mengatakan diperlukan langkah strategis memperkuat sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar komoditas seperti tomat tidak hanya dijual sebagai komoditas konsumsi rumah tangga.
7: Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, intervensi pasarnya hanya bagaimana tomat itu bergerak pasarnya dari pasar satu ke pasar yang lain atau dari daerah satu ke daerah yang lain. Cuma di daerah yang lain juga begitu. Sehingga kebijakan pemerintah di sini adalah bagaimana tomat ini masuk lumbung pangan, kemudian dibuatkan proses pengolahannya sehingga dia bisa tahan untuk panen berikutnya. Seperti itu, hanya itu saja yang bisa dibuat. Karena tomat itu tidak tahan lama, sehingga perlu proses-proses pasca panen yang dilakukan oleh di tingkat petani yang dibantu oleh para penyuluh pertanian. Nah, itulah yang perlu dilakukan investasi ke Gorontalo. Bagaimana investasi di bidang pemasaran tomat ini, kemudian investasi di bidang industri tomat, sehingga ini bisa membantu para petani. Karena apa? Tomat di Gorontalo kan habis dikonsumsi saja, karena dia merupakan tanaman hortikultura pelengkap, bumbu misalnya. Tapi untuk industri pengolahannya kan tidak ada di Gorontalo. Kalaupun ada hanya industri rumahan, seperti itu kan? Nah, untuk tingkat pasar itu diintervensi oleh pemerintah sebenarnya.
1: Iqbal menyatakan kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha tani dan kesejahteraan petani. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok tani sangat penting dalam membangun sistem pertanian yang lebih terencana. Petani membutuhkan kepastian pasar agar tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi fluktuasi harga. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, turunnya harga tomat yang terjadi di beberapa pasar di Provinsi Gorontalo Dewasa ini membuat para penjual dan petani di daerah mengalami kerugian. Ketersediaan komoditas tomat yang cukup banyak di daerah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga turun. Udin Lasaini, salah seorang pedagang tomat Gorontalo, mengemukakan banyaknya pasokan tomat di Provinsi Gorontalo tersebut berdampak terhadap harga tomat di beberapa pasar yang ada di Gorontalo. Selain itu, makin banyaknya stok tomat yang masuk di Gorontalo melalui daerah tetangga juga membuat harga tomat di pasar tradisional mengalami penurunan. Menurutnya, untuk harga tomat di wilayah Sulawesi Utara maupun Tengah yang cukup murah dengan tujuan Gorontalo tentu berpengaruh terhadap harga pengambilan harga yang di daerah. Sebagai pedagang, tentu kondisi yang terjadi saat ini dinilai sangat merugikan bagi penjual dan petani itu sendiri.
8: Untuk harga tomat sekarang sangat turun karena posisinya pasokan tomat itu terlalu banyak sehingga turun harga. Kemudian dari luar daerah juga di bawah harganya, termasuk Manado, kemudian Sulawesi Tengah, Palu. Jadi dari keseluruhan Sulawesi itu murah, sehingga tomat itu tidak ada pasaran untuk keluar. Sehingga mereka ini maupun tomat Palu maupun Manado tujuannya itu ke Gorontalo, sehingga itu membuat harga itu turun. Kalau pedagang, kalau turun harga begini, ya otomatis pedagang ya sangat merugikan karena tidak sesuai pendapatan, apalagi para petani. Mereka itu sangat rugi atas harga yang tidak sesuai modal yang mereka butuhkan. Jadi yang membuat pematuhan harga di Gorontalo itu yaitu yang dari luar, yaitu dari Langoan, Utara, kemudian Palu, Sulawesi Tengah.
0: Dikatakan pasokan komoditas tomat yang terbanyak memasuki wilayah Provinsi Gorontalo tersebut berasal dari daerah Langoan, Sulawesi Utara, kemudian dari Palu, Sulawesi Tengah. Pendengar, anjloknya harga tomat di Gorontalo dinilai semakin menekan pendapatan petani. Kondisi tersebut terjadi ketika produksi tomat meningkat, sementara permintaan pasar tidak mampu menyerap seluruh hasil panen. Selengkapnya wawancara Desyriansa Mahmud bersama pemerhati pertanian Jamaluddin Hamid.
9: Terkait harga tomat yang anjlok ini dinilai merugikan para petani karena pendapatan pun itu dinilai ini petani-petani tomat ini akan berkurang, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak?
10: Iya, betul sekali. Jadi, ini kan kemarau ya. Kalau kemarau itu lalu tersedia sistem pengairan bagi petani, itu sangat mendukung produksi tomat yang tinggi. Karena kalau musim hujan, biasanya kan tomat itu rentan sekali terhadap penyakit. Nah, kalau kemarau begini itu produksinya kemungkinan besar itu bisa stabil dengan catatan sistem pengairan tersedia. Nah, ketika jumlah produksi tinggi begini, itu kan biasanya tidak sebanding dengan permintaan sehingga harganya anjlok. Ini rugi sekali ya petani. Kalau di, itu kan harga pasar ya yang kita lihat. Ya. Kalau harga di tingkat petani itu jauh lebih rendah lagi. Dan ini pasti merugikan petani ya. Dan memang selalu petani itu akan mengalami hal yang serupa ini. Ketika produksinya meningkat, justru harga anjlok sehingga kembali merugikan petani. Seperti itu.
11: Nah, untuk dampak jangka panjang atau jangka pendek sendiri bagaimana dengan petani tomat ini, Pak Jamaluddin?
10: Iya, pasti merugi ya, rugi, lalu menurunkan juga semangat bagi petani untuk bisa bangkit. Memang perlu sebenarnya jauh-jauh hari perlu dipikirkan bersama ya untuk bagaimana melindungi harga. Salah satunya itu kan dengan bagaimana kita kan bukan saja menjual segar ya, tapi mungkin bisa diolah jadi apa begitu, jadi saus tomat dan sebagainya, sehingga tidak merugikan petani. Kalau seperti ini kan ya pasti petani kita rugi begitu.
11: Ya, Pak Jamaluddin, sebagai pemerhati pertanian ini Pak, bagaimana Bapak melihat solusi yang harus dilakukan oleh para petani ini, atau mungkin harus ada intervensi dari pihak-pihak luar, Pak Jamaluddin?
10: Iya, jadi ini ya, memang perlu ada pemetaan produk ya, misalnya apakah banyak petani yang menanam tomat, itu kan mestinya diarahkan ada pengelompokan atau pemetaan wilayah ya, sehingga tidak menumpuk produksinya seperti ini dan akhirnya merugikan petani. Ada advokasi lah buat petani. Ya. Kalau di lapangan misalnya rata-rata petani banyak yang menanam tomat, apalagi kemarau itu kan penyakit tomat itu rendah, jadi memang produksinya bisa stabil. Ya. Nah, solusinya itu tadi. Ada advokasi petani untuk perencanaan penanaman, atau ada pengolahan hasil begitu sebelum dijual. Kira-kira bisa diolah jadi apa, saus tomat atau apa, dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi petani.
11: Ya, bagaimana dengan intervensi dari pihak pemerintah misalnya Pak Jamaluddin?
10: Intervensi pemerintah mestinya kan di tingkat penyuluh sudah tahu ini sekarang ini petani kita nanam tomat di mana saja. Yeah. Itu kan sudah boleh diprediksi pasti akan meningkat produksinya kan. Mestinya jauh hari kan bisa ada ini ada diarahkan petani kita, misalnya sebaiknya menanam jenis ini, misalnya ricake atau terong. Ya, sehingga tidak meningkat drastis produknya, lalu permintaan kurang seperti itu. Ya. Atau pemerintah itu bahkan dari dulu ya tidak ada upaya seperti itu. Misalnya ada UMKM yang khusus misalnya mengarahkan bagaimana mengolah tomat jadi produk lain yang bisa bernilai tinggi, atau ada cold storage-nya, penyimpanan sementara, sehingga bisa bertahan sedikit lah.
11: Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Jamaluddin.
10: Iya, sama-sama.
11: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan program Satu Sekolah, Satu Karya, Budaya, serta Gerakan Kota Gorontalo Mohulondalo. Program ini sebagai upaya memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas daerah, khususnya di kalangan generasi muda. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan pelestarian budaya harus dimulai sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan kearifan lokal Gorontalo.
2: Kita sedang memulai sebuah gerakan kebudayaan, sebab kota yang besar bukan hanya kota yang maju infrastrukturnya, tetapi kota yang tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan nilai apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, saya minta gerakan ini jangan berhenti malam ini. Saya minta kepada seluruh kepala sekolah dan guru, jadikan sekolah sebagai rumah tempat anak-anak mengenal, menggunakan, mencintai, dan menciptakan kebudayaannya sendiri. Mari kita jadikan Kota Gorontalo sebagai ruang bersama untuk melahirkan model pelestarian budaya. Saya ingin Kota Gorontalo menjadi laboratorium kebudayaan perkotaan modern, terbuka, maju, tetapi tidak tercerabut dari akarnya.
1: Indra Gobel berharap melalui program Satu Sekolah, Satu Karya Budaya, setiap sekolah memiliki perhatian dan kontribusi dalam menjaga serta mengembangkan budaya daerah. Generasi muda harus mengenal dan mencintai identitas budayanya. Identitas budaya lokal Gorontalo, menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya memperkuat karakter dan identitas budaya agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya. Pendengar, demi mendukung pembelajaran jarak jauh di Provinsi Gorontalo, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkuat fasilitas internet di sekolah-sekolah. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo terus memperkuat fasilitas internet di sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk mendukung pembelajaran daring. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, mengatakan kesiapan jaringan internet di sekolah saat ini masih belum merata. Menurutnya, sekolah di wilayah perkotaan relatif sudah memiliki jaringan internet yang stabil, sementara sejumlah sekolah di daerah dengan akses terbatas masih menghadapi kendala jaringan. Agus mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan perbaikan jaringan pada tahun ini, termasuk memasang jaringan di sekolah yang belum memiliki akses internet. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sekolah dapat melaksanakan pembelajaran daring apabila sewaktu-waktu diperlukan.
4: Sehingga nanti kita di Dinas Pendidikan Negeri Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembelajaran secara daring.
3: Selain jaringan internet, sekolah juga telah mendapatkan bantuan perangkat pembelajaran digital dari pemerintah pusat. Perangkat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran berbasis digital. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berharap seluruh SMA, SMK, dan SLB dapat difasilitasi jaringan internet yang memadai, sehingga keterbatasan akses tidak lagi menjadi hambatan dalam proses pembelajaran.
1: Pendengar, penerapan pembelajaran jarak jauh terus dikembangkan dalam mendukung proses pendidikan di Provinsi Gorontalo. Model pembelajaran ini semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh memberikan alternatif bagi guru untuk menyampaikan materi tanpa harus selalu berlangsung secara tatap muka. Di SMA Negeri 1 Gorontalo, pembelajaran berbasis daring telah diterapkan sejak masa pandemi COVID-19 melalui model blended learning, di mana pengalaman tersebut ini kemudian menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan, di mana Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Adia Niwati Polapa menyampaikan penerapan pembelajaran daring kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
5: Di SMA Negeri 1 Gorontalo sendiri, itu sejak zaman COVID, kita kan melaksanakan blended learning ini, atau pembelajaran online. Pembelajaran online ini adalah salah satu pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan saat ini, karena pesatnya teknologi, di mana guru dalam membelajarkan siswa bukan hanya membelajarkan secara langsung, tapi juga memanfaatkan model pembelajaran online ini. Saat ini, kebetulan kami di SMA Negeri 1 Gorontalo dipercayakan oleh pemerintah sebagai sekolah induk dari pembelajaran jarak jauh.
1: SMA Negeri 1 Gorontalo kini berperan sebagai sekolah induk dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Gorontalo. Melalui model ini, pembelajaran dapat berlangsung lebih fleksibel dengan tetap melibatkan peran guru dalam mendampingi siswa. Penerapan pembelajaran jarak jauh diharapkan terus berkembang sebagai salah satu alternatif pembelajaran di Gorontalo. Pendengar, masih tingginya aduan masyarakat terkait pelindungan konsumen kepada BPSK Pahuwato mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain melakukan pengawasan, Dinas Perindagop dan UKM Kabupaten Pahuwato juga meningkatkan upaya pembinaan serta edukasi kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
6: Aduan terkait perlindungan konsumen di Kabupaten Pahuwato dalam 5 tahun terakhir masih tergolong cukup banyak. Sepanjang tahun 2021 hingga 2026 ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Pahuwato telah menerima dan menangani sebanyak 130 aduan dari masyarakat. Dari total aduan tersebut, sebanyak 124 kasus berhasil diselesaikan, sementara 6 kasus lainnya tidak sempat diselesaikan karena pihak pengadu lebih memilih menempuh jalur hukum. Adapun kasus yang mayoritas menjadi aduan masyarakat berkaitan dengan peredaran barang kadaluarsa serta persoalan perusahaan pembiayaan atau leasing. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pahuwato Ibrahim Kiraman mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dan aktivitas perdagangan baik di pasar tradisional maupun retail modern. Pemerintah juga terus melakukan pembinaan serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar memahami ketentuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli barang atau menggunakan jasa, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen.
7: Di Kabupaten Pahuwato kita punya BPSK, yang di mana dari 2021 sampai 2026 itu sudah menangani sebanyak 130 kasus, yang di mana kasus-kasus ini memang juga ada keluhan-keluhan seperti barang kadaluarsa, dan yang paling banyak adalah keluhannya adalah leasing itu sendiri. Dari 130 kasus ini yang masuk itu hanya 6 saja kasus yang tidak bisa diselesaikan karena memang dari pihak yang dirugikan itu lebih mengutamakan atau lebih menempuh jalur pengadilan.
6: Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pahuwato menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Setiap pelaku usaha diminta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan konsumen dan bersama-sama menciptakan iklim perdagangan yang aman serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
1: Pendengar, pemanfaatan laboratorium kesehatan daerah diperkuat untuk mendukung deteksi dini serta kewaspadaan terhadap penyakit di masyarakat Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan spesimen dari pasien. Hasil pemeriksaan laboratorium

0: hasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah ya, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan mendukung prioritas program kesehatan.
1: Penguatan fungsi Labkesda juga berkaitan dengan ketersediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali pola penyakit dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Puskesmas Batu Daah Yulin Hida menyampaikan, pemanfaatan Labkesda kemudian dapat diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Puskesmas bersama Posyandu dan Posbindu.
2: Kami kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas. Untuk penggunaan Labkesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi ini penyakit tidak menular, jadi bukan hanya penyakit menular saja.
1: Pemanfaatan Labkesda diharapkan semakin memperkuat deteksi dan pengendalian penyakit di masyarakat Gorontalo. Kolaborasi antara Labkesda dan Puskesmas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kewaspadaan kesehatan yang lebih cepat dan terpadu di Gorontalo.
3: Kita ke informasi terakhir, pendengar, indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan tren penurunan dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pencegahan yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Satgaswil, Gorontalo, Densus 88 Antiteror Polri. Ketua Tim Pencegahan Satgaswil, Provinsi Gorontalo Densus 88 Antiteror Polri, Ibtu Teguh Pribadi mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari pendekatan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Teguh, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal dan terorisme. Ia menjelaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikal sebelum berkembang lebih jauh, sehingga itu pendekatan persuasif dan edukatif terus dikedepankan dalam membangun ketahanan masyarakat.
4: Terkait metode-metode apa yang kami lakukan untuk melakukan giat-giat selama ini di Gorontalo, banyak metode yang kami lakukan. Jadi kami mempunyai database, terkait paham radikalisme terorisme itu tidak bisa berdiri sendiri, karena jaringan itu saling terhubung antara satu provinsi dengan provinsi lain. Kemudian selain database, kita juga melakukan patroli cyber, kemudian kita juga mengembangkan dari kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani. Kemudian terkait giat-giat pencegahan, karena fenomena sekarang ini beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu suatu wilayah, aku dari Kota Bogor, pimpinan itu menilai buah keberhasilan. Tapi sekarang metode sudah berubah, utamakan untuk pencegahan di suatu daerah sekarang ini. Seperti sekarang ini, indeks radikalisme menurun, berarti kami, Puskesmas 8 yang di wilayah ini,
3: selain edukasi, Densus 88 juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dan pencegahan yang berbasis masyarakat. Ia berharap tren penurunan indeks radikalisme di Gorontalo dapat dipertahankan melalui kerjasama yang konsisten, di mana Satgas Wilayah Gorontalo Densus 88 Antiteror Polri akan terus mendorong langkah-langkah pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat agar Gorontalo tetap kondusif serta memiliki daya tangkal terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa

update berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Bakri Putabuga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Baik, sahabat budaya, moga tetap mengundurkan. Terima kasih pagi ini, sahabat budaya sudah bersama dengan Tienga Fani di Umalowali ya. Kita pagi ini, sahabat budaya nantinya akan berbagi informasi ya. Tienga nanti akan berbagi informasi dengan sahabat budaya semuanya. Semoga info yang Tienga bagikan juga bisa bikin di yang di rumah lagi pada sibuk dengan pekerjaannya juga bisa happy ya. Dan baik sahabat budaya, Tienga berbagi informasi dulu. Ini dia pertanyaan tadi pagi di religi pagi itu lebih banyak ke Maulid Nabi ya. Bagaimana perayaan Maulid Nabi di tempat sahabat budaya semuanya? Karena di beberapa tempat itu sudah terlaksana ya perayaan Maulid Nabi, bahkan kaget nih beritanya. Ada foto saya. Oke, sahabat budaya, Toyopa dan Tolangga simbol kebersamaan keluarga. Nah, sahabat budaya, tradisi Maulid Nabi di Gorontalo tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tapi juga menyimpan nilai sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya terlihat dari Toyopo, wadah makanan yang menjadi bagian dari tradisi walima. Toyopo tidak sekedar dipandang sebagai tempat menata makanan, tapi juga memiliki makna tentang keteraturan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, yang di Toyopo ini, sahabat budaya, itu yang paling Tienga paling suka. Karena di dalamnya ada nasi bilindi, nasi kuning, ada nasi apa itu yang merah itu, yang pakai gula merah, ada pisang, bar plus ada ayam satu ekor yang dia ada goreng. Ayam yang sudah digoreng, itu DP inti sahabat budaya. Jadi DP syukur nikmat itu masya Allah. Jadi untuk para pejika biasanya kalau so pulang kan sudah mungkin bermasa. Jadi ada makanan yang mereka bisa makan nantinya pulang ya. Jadi sahabat budaya, kondisi ini menunjukkan bahwa setiap keluarga itu memiliki ukuran atau kemampuan yang berbeda dalam mempersiapkan sajian maulid. Dari tingkat kemampuan ekonomi yang paling sederhana hingga yang lebih tinggi, semuanya tetap menjadi bagian dari tata aturan dan kebersamaan dalam perayaan. Toyopo itu dibuat berdasarkan kemampuan ekonomi yang ditetapkan dalam sebuah keluarga dan menjadi bagian dari keteraturan atau template dalam sebuah keluarga, termasuk dari level yang paling rendah. Ini yang disampaikan oleh tipe dosen Yunus Dama, akademisi dan budayawan Gorontalo pada acara Bincang Santai di hari Sabtu kemarin. Dan juga keberadaan Toyopo ini memperlihatkan bahwa tradisi tidak harus dimaknai dari besar atau mewahnya sajian yang dibawa. Justru terdapat pesan bahwa setiap keluarga dapat berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Nilai ini memperlihatkan adanya keteraturan sosial. Masyarakat tetap berada dalam satu tradisi yang sama, meskipun kondisi ekonomi setiap keluarga itu berbeda, sebagai bentuk sedekah yang sejak awal itu sudah diniatkan. Terus Toyopo sendiri merupakan wadah yang umumnya digunakan untuk menempatkan nasi, lauk pauk, dan berbagai makanan dalam rangka perayaan Maulid Nabi sahabat budaya. Dalam perkembangan tradisi walima, Toyopo juga bisa menjadi bagian yang berada di dalam tolangga, wadah yang dibuat lebih besar dan dihias dengan berbagai bentuk. Tradisi walima kemudian menjadi ruang pertemuan antara nilai agama, adat, kebersamaan, dan semangat berbagi. Makanan yang disiapkan masyarakat bukan hanya menjadi sajian perayaan, tetapi juga sahabat budaya itu menjadi simbol rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Jadi sahabat budaya, melalui Toyopo, masyarakat Gorontalo seolah-olah nih ya, mengajarkan atau diajarkan ya, masyarakat Gorontalo seolah diajarkan bahwa kebersamaan tidak ditentukan oleh seberapa besar kemampuan seseorang, melainkan oleh kemauan untuk ikut mengambil bagian dalam tradisi dan berbagi dengan lingkungan. Lengkapnya silakan sahabat budaya atau mengodula A yang ingin update informasi ini, silakan bisa mengupdate-nya di rri.co.id. dan Toyopo dan Tolangga simbol kebersamaan keluarga. Tetap bersama kami di Perempat RRI Gorontalo.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026? Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat budaya, tari pendet tumbuh dalam kehidupan budaya masyarakat Bali. Tarian ini dikenal melalui gerakan yang lembut dan ekspresif. Penari membawa perlengkapan seperti bokor berisi bunga yang digunakan dalam bagian tertentu pertunjukan. Pendet memiliki keterkaitan dengan tradisi persembahan dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam perkembangannya, tarian ini juga tampil sebagai seni pertunjukan dan penyambutan. Tari pendet menjadi salah satu kesenian yang dikenal luas sebagai bagian dari budaya Bali. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati ya Tiffany Mohi Odu Olo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau tato mengudela'a terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Jadi sahabat budaya, mau tato mengudela'a, perayaan tradisi walima di Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai itu berlangsung dengan hikmat dan meriah. Dan perhelatan di tahun 2026, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen dan konsistensi warga dalam menjaga warisan kearifan lokal yang telah mengukuhkan Desa Bongo itu sebagai destinasi wisata keagamaan unggulan di daerah Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Gorontalo meyakini pelestarian tradisi ini mampu berjalan selaras dengan kebangkitan ekonomi kerakyatan. Pengelolaan potensi pariwisata yang maksimal diyakini memberikan dampak finansial langsung bagi masyarakat setempat. Makanya Bupati menekankan agar ritus keagamaan ini tidak sekedar menjadi rutinitas perayaan seremonial belaka. Daya tarik utama festival ini, sahabat budaya, terletak pada parade usungan kue walima atau tolangga. Iring-iringan penganan khas Gorontalo ini lebih konsisten menyedot animo masyarakat dari berbagai daerah. Selain menyuguhkan visual kebudayaan, momen memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjelma sebagai ruang interaksi sosial dalam mempererat silaturahmi kebangsaan sekaligus sarana meneladani akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian acara diawali secara sakral melalui pembacaan doa keselamatan bagi seluruh masyarakat. Ketua Panitia Perayaan Walima 2026 Arifin Tobamba menyampaikan partisipasi masyarakat Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai, Kabupaten Gorontalo tahun ini meningkat, ada kurang lebih 127 tolangga dan juga pejikir 100 lebih berasal dari Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Dan bahkan meskipun perayaan tahun ini belum dirangkaikan dengan side event atau agenda pendukung lainnya, pihak panitia bersama pemerintah daerah berencana akan mengemas pelaksanaan di masa mendatang dengan ragam event yang jauh lebih meriah dan berskala lebih luas. Ini yang disampaikan oleh Pak Arif Tombamba, ya, akan lebih meriah lagi karena tahun depan, kalau tahun ini kan belum ada eventnya, belum ada festivalnya, tapi insya Allah tahun depan itu sudah akan dipersiapkan dari sekarang untuk persiapan festival walima di Bongo, di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo. Baik sahabat budaya, mau tato mengudela'a pagi ini Tengah juga sudah siap lagu buat sahabat budaya semuanya biar lebih semangat. Oke, lebih semangat lagi dari kemarin, kata Kakak Fitri Kamali, kalau pagi-pagi itu dengar Prompat sambil jalan menuju ke sekolah itu lebih semangat lagi, ya. Begitu ya Kakak Fitri, ya.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
4: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
3: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
5: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyebrang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
6: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
3: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.

0: Kapan lagi ya? Baik sahabat budaya, mongo tato mongo dulaam. Jarak bukan menjadi halangan bagi Sandi, peserta Indonesia Crystal Mass atau ICM asal ISIMU Kabupaten Gorontalo untuk ikut dalam kegiatan bersepeda massal di Kota Gorontalo. Anggota komunitas waktu ISIMU bersepeda ini menempuh perjalanan dari Kecamatan Tibawa sekitar 1,5 hingga 2 jam untuk tiba di lokasi kegiatan. Seperti yang disampaikannya bahwa kalau saya dari ISIMU, dari Kecamatan Tibawa itu start dari sana kurang lebih 4:30 sampai di sini jam-jam 6:30 lah. Itu yang disampaikan. Bahkan ketertarikannya mengikuti ICM kemarin itu merupakan sesuatu yang membawa pesan penting bagi pesepeda di jalan raya. Karena menurutnya ICM ini tidak hanya menjadi ajang berkumpul dan berolahraga, tapi juga menjadi kampanye mengenai hak pesepeda sebagai pengguna jalan. Jadi ICM salah satu kampanye bersepeda di jalan raya karena punya bermanfaat bagi pengguna sepeda di jalan raya, karena ini kampanye bahwa sepeda ini punya hak yang sama di jalan raya. Dan sahabat budaya, lengkapnya silakan bisa mengupdate informasi ini di portal rri.co.id. Tinggal lanjut lagi perjalanan pagi ini, kita mau ke daerah Batak ya. Kita mau ke daerah Sumatera lagi. Ada lagu yang Tinggal sudah siapkan untuk sahabat budaya semuanya biar lebih semangat lagi pagi hari ini bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Ada Sinanggar Tulo, Tulo Batulo. Ha, itu lagu ya. Kalau ingat lagu ini jadi ingat masa SD ikut vokal grup ya. Jadi ingat masa kecil. Tapi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat sahabat budaya semuanya yang dengan aktivitas pagi diawali dengan apel pagi di kantor masing-masing.
1: Sinanggar Tulo.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya itu di sini. Nah, ini Salawati, kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat daging juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak... sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua, Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
4: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di jam 8 setelah pas jam, kita akan bersama di obrolan Pak Kuni.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.